0: memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini. sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenaga Kerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiosk.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PBB yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebenarnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri, itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: merah putih terus berkibar, membawa harap.
1: Aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
2: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

0: Di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, dan sampai jumpa.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Muhammad Masyud memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap operasional kapal milik PT Dharma Indah yang dinilai belum mematuhi ketentuan kepelabuhanan. Penegasan itu disampaikan menyusul laporan mengenai aktivitas kapal perusahaan yang kerap bertambat di luar pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semihuay mengatakan komitmen tersebut disampaikan saat dirinya diterima Dirjen Hubla di kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, di mana pemerintah pusat memandang persoalan itu perlu segera ditindaklanjuti agar seluruh operator pelayaran diperlakukan sesuai aturan yang berlaku.
1: Sekian Cek Fakta.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sejen kami ke ruang dengar Anda saat ini ya, pendengar. Dan satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda di sini, ini terkait dengan tenun tanimbar ya, yang menuju pasar global. Pemda, KKT, Inpex Masela, dan Sarinah bersinergi mendorong UMKM lokal lewat FGD. Hal ini untuk meningkatkan inovasi dan karya anak bangsa di kawasan perbatasan. Guna memajukan UMKM lokal kembali diwujudkan, nah, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Inpex Masela LTD, PT Sarinah, dan Ide Survei menggelar FGD begitu khusus untuk mendukung pengembangan UMKM pengrajin tenun tanimbar. Kegiatan ini pada kan berlangsung ya di ruang rapat Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak. Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa dukungan penuh Pemda KKT agar para pengrajin tenun di bumi Duan Lolat bisa semakin berdaya dan bersaing tentunya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Anda baru saja dengerin lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu. Ya, semoga saja lagu tadi menemani Anda semua, menghibur dan kembali mengingat apa yang telah dilewati begitu ya. Dan sesaat lagi nantinya di pukul 12 ya waktu Indonesia Timur, kami kembali mengajak Anda untuk ikuti program Figur Inspirasi yang tentunya hari ini spesial kami hadirkan Putri Pariwisata Maluku 2026. Dan untuk itu pendengar, jangan lupa tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan tentunya senang sekali kami kembali hadir dalam program Figur Inspirasi, di mana ruang kita menghadirkan sosok-sosok yang memberi inspirasi melalui karya, gagasan, dan juga pengabdian. Dan hari ini, siang hari ini pendengar, kita akan berbincang dengan seorang perempuan muda yang tentunya ini berhasil membawa nama Maluku melalui dunia pariwisata. Dan tentunya ini bukan sekadar sebuah mahkota begitu ya. Ia datang membawa mimpi yang jauh lebih ya besar begitu, yaitu bagaimana budaya, alam, dan juga masyarakat Maluku itu akan dikenal luas hingga ke nasional. Kalau bisa dibilang juga harapan kita semua adalah internasional begitu ya. Sudah hadir bersama kita ada Helvi Nanda Kahuparu. Beliau sebagai Putri Pariwisata Maluku tahun 2026. Selamat datang Nanda. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya Kak?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah ya, siang-siang tuh udah on point gitu ya. Biasanya jam segini tuh kita udah pada mulai ya merasa lesu, ngantuk kan, jam istirahat gitu. Tapi kan Anda pendengar siang ini benar-benar on point, mahkotanya berdiri tegak begitu. Ya, mungkin kan Anda bisa apa ya menyapa dulu pendengar kita di siang hari ini.
1: Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Helvi Nanda Kahuparu, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2026.
0: Baiklah, kan Anda Putri Pariwisata Maluku tahun 2026 pendengar. Dan untuk Anda yang mau bertanya langsung begitu ya, bagaimana tips selanjutnya Anda jika ingin seperti Kak Nanda begitu, Kak Helvi, Anda langsung aja di line telepon kami, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital. Ya, kita mulai dari bagaimana mengenalkan Nanda dulu begitu ya. Karena kalau orang yang baru pertama kali bertemu sama Kak Helvi, sebenarnya panggilannya Helvi ya, soalnya kalau di RRI Helvi itu laki loh. Baiklah, jadi kalau orang yang pertama kali melihat Kak Helvi itu tentunya mereka langsung, oh ini toh Putri Pariwisata begitu kan, 2026. Namun siapa begitu sebenarnya Helvi Nanda Kahuparu ini sebenarnya begitu, bagaimana masa kecil dari Helvi ini sendiri? Kak Helvi, boleh dong ceritakan kepada kita.
1: Terima kasih Ibu. Baik, mungkin saya sedikit menceritakan perjalanan hidup saya. Dimulai dari masa kecil saya tumbuh di keluarga yang cukup tertutup. Jadi biasanya di dalam rumah kami hanya berinteraksi dengan saudara atau keluarga. Kami jarang bersosialisasi. Nah, dari pertumbuhan itulah makanya saya ketika ketemu orang saya sering gugup.
0: Oh, sering gugup.
1: Ya, saya takut berinteraksi dengan orang di luar karena kebiasaan itu. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai masuk sekolah hingga saat ini di Universitas Patimura menjadi seorang mahasiswi Fakultas Hukum. Saya mulai menyadari kalau saya tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang. Karena
0: jadi kita, jangan introvert banget gitu kan ya.
1: Iya, kita manusia adalah makhluk sosial. Yeah. Jadi kita perlu orang lain untuk tetap bertahan hidup. Jadi mulai dari situ saya termotivasi untuk mengekspor diri saya lebih keluar dari zona nyaman saya. Jadi saya mulai mengikuti ajang Jujaromongare
0: itu di tahun berapa?
1: Tahun 2025.
0: 2025 iya. Ya. Usia berapa itu Helvinya?
1: Saya usia 18 tahun. Jadi ketika saya 18 tahun, saya mulai ikut Jujaro Kota Ambon tahun 2025. Awalnya saya merasa gugup, nervous, takut, cemas karena ini pertama kalinya saya ikut ke ajang yang harus berdiri depan
0: banyak
1: panggung,
0: orang gitu
1: ya, harus berhadapan langsung dengan orang dan langsung ditanya di atas panggung. Terus kemudian awalnya saya ragu apakah saya bisa atau tidak, tapi puji Tuhan karena keberanian dan motivasi saya yang mendorong saya terus maju, saya bisa menyelesaikan ajang itu dengan baik. dan juga mendapat penghargaan runner up 2.
0: Runner up 2, luar biasa ya, sekali tampil langsung runner up 2 gitu.
1: Iya, puji Tuhan. Kemudian setelah itu saya mulai aktif ikut model. Jadi awalnya saya jadi model di Maluku Manggurebe, kegiatannya Bank Indonesia. Saya menjadi model di situ, kemudian juga sempat jadi model di Festival Benteng Victoria.
0: Festival Benteng Victoria juga, itu tahun berapa?
1: Tahun 2025.
0: Masih
1: juga
0: di tahun yang sama, masih tapi udah beberapa sama kegiatan gitu ya. Luar biasa sekali mah ini.
1: Ya, jadi saya merepresentasikan budaya melalui busana lokal karya Mbak Evi, bagaya Mbak Evi. Kemudian juga dari situ saya sudah mulai, oh suka nih interaksi sosial, udah mulai percaya diri. Jadi saya mencoba mengikuti beasiswa Bank Indonesia juga. Dari situ saya puji Tuhan lolos, masuk Genbi, jadi saya punya banyak teman.
0: Udah mulai buka jejaring gitu ya?
1: Iya, buka jejaring. Juga saya masuk ke les bahasa Korea.
0: Les bahasa Korea, kenapa bahasa Korea? Ya biasanya kan sekarang tuh emang lagi digandrungi ya bahasa-bahasa Korea gitu kan, K-pop. Kak Helvi juga salah satu dari K-pop juga ya?
1: Ya, saya juga salah satu penggemar
0: K-pop. Oh, luar biasa.
1: Ya, karena saya fans dengan K-pop, jadi saya ya cobalah untuk belajar bahasa Korea.
0: Dan berhasil bahasa Koreanya?
1: Ya, puji Tuhan sudah 2 tahun saya ikut.
0: Sudah 2 tahun ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Di Kim Sejong Institute.
0: Ya, bisa menyapa dong pendengar kita di siang ini dengan bahasa Korea.
1: Annyeonghaseyo yeoreobun, joireumun Helvieyo, banggapsumida.
0: Luar biasa, artinya apa tuh lo?
1: Artinya, ya selamat siang semuanya, perkenalkan saya Helvi, senang bertemu dengan kalian.
0: Oh, Masya Allah, oke, jadi setelah ini ya kita juga termotivasi begitu untuk les bahasa Korea lagi gitu kan. Selain bahasa Korea ada bahasa apa lagi gitu?
1: Saya juga sempat ikut les bahasa Inggris, tapi hanya secara online. Yaitu juga melatih saya untuk bisa berbahasa, karena bahasa ini salah satu kunci komunikasi kita dengan orang lain, terutama orang yang berbeda kewarganegaraan. Jadi saya mau punya teman di luar negara Indonesia, saya ingin berteman dengan teman-teman di luar negeri, sehingga saya termotivasi untuk belajar bahasa.
0: Luar biasa sekali Kak Helvi gitu ya. Tadi Kak Helvi sudah banyak bercerita di tahun 2025 tuh banyak sekali kegiatan yang Kak Helvi lalui begitu ya. Kak Helvi mulai itu di 2025 untuk bisa bersosialisasi dengan orang, karena menganggap bahwa emang kita manusia dalam makhluk sosial gitu kan, harus bisa bersosialisasi gitu. Dan yang pasti banyak hal Kak Helvi lalui di sini. Dan siapa begitu sosok yang memang paling apa ya, paling berperan begitu untuk membentuk karakter Kak Helvi hingga saat ini begitu, selain ya Kak Helvi sendiri untuk memberanikan diri gitu.
1: Ya, sosok yang paling berperan penting dalam hidup saya tentu saja orang tua saya, terutama ibu saya. Ya, jadi awalnya saya takut, saya ragu dengan diri saya sendiri. Tetapi bagaimana seorang ibu terus memotivasi dan mendorong saya. Ibu saya selalu bilang ke saya, "Ade, jangan takut. Kalau takut bagaimana mau maju? Bagaimana mau kejar mimpi kalau masih stuck di tempat yang sama? Masih mau di zona nyaman. Ayo keluar, lalu coba kejar mimpi, coba berjuang, coba berinteraksi dengan orang lain." Sehingga saya tampil saat ini karena doa dan dukungan mereka.
0: Luar biasa ya. Jadi orang tua itu selalu menjadi garda terdepan gitu. Kak Helvi lahirnya di 2007.
1: Iya, 2007.
0: 2007 berarti ini masih sangat muda banget gitu ya. Apa yang menurut Kak Helvi itu menjadi tantangan terbesar lah anak muda saat ini?
1: Ya, sebagai Gen Z ya. Gen Z, tantangan paling besar adalah rasa takut. Banyak orang punya prestasi, banyak orang punya bakat, tapi mereka tidak berani mulai. Misalnya mereka ingin jadi konten kreator, tapi takut dihujat teman-teman. Ih, dia itu rekam video kayak aneh banget gitu. Ih, aneh banget sih, masa dia bicara sendiri. Itu rasa takut itu yang harus kita lawan, karena rasa takut itu yang membuat kita tetap di tempat dan tidak bergerak. Jadi mulailah untuk percaya diri, mulailah untuk yakin dan semangat.
0: Ya harus percaya diri dulu gitu ya, sebelum bisa tampil depan umum. Saya melihat karena kemarin juga saya sempat komunikasi ya sama Kak siapa itu namanya lupa. Oke, itu jadwal Kak Helvi itu padat banget ya. Jadi padat. Berarti Kak Helvi sekarang tuh mau kemana-mana sudah terschedule gitu kan. Dan bagaimana keseharian Kak Helvi nantinya tuh dengan teman-teman dekat Kak Helvi, karena ini kayaknya sudah mulai mulai ada jarak begitu kan untuk ngumpul bareng teman-teman gitu. Gimana dengan teman-teman Kak Helvi? Apa yang mereka katakan begitu?
1: Ya, sebenarnya mereka ketika lihat saya jadi seorang putri cukup terkejut. Karena jujur saja perjalanan ini biasanya saya simpan dan share ke orang tua saja. Jadi kadang teman-teman tidak saya beritahukan. Jadi ketika poster mulai naik, mereka mulai, "Helvi, ini beneran kamu?" Jadi mereka terkejut. Lalu saya bilang, "Iya, mohon doa dan dukungannya." Terus puji Tuhan, teman-teman sangat support sekali. Kadang saya pikir mungkin di zaman sekarang, apalagi di berita-berita yang katanya teman tidak suka teman lainnya
0: berhasil, ya, gitu, berhasil, sukses,
1: lebih sukses dari mereka. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, saya punya teman-teman luar biasa yang support saya. Kadang saya ketika rasa capek atau sendiri, mereka yang jadi telepon SOS saya untuk kembali mengumpul energi, semangat. Jadi walaupun di tengah kesibukan, kadang misalnya hari Minggu pulang gereja gitu, saya pasti telepon teman saya. Saya tanyai kabar, terus mereka kasih semangat. Itu yang buat saya, wah, teman-teman ini luar biasa, ada untuk saya.
0: Ya, dan akhirnya kan Anda yakin bahwa Best Friend Forever itu emang ada gitu,
1: emang
0: ya.
1: Ada.
0: Luar biasa nih, Kak. Kan Anda kita menuju ke

0: jalanan ke Helvi sendiri sebagai putri pariwisata begitu ya. Kita sebagai orang luar atau banyak orang di luar sana tuh menganggap bahwa atau melihat ya kakak sudah menggunakan mahkota begitu ya. Padahal perjalanan untuk merebut mahkota sampai ada di kepala juga pasti tidak mudah begitu. Nah, untuk Kak Helvi sendiri itu kapan pertama kali terfikir untuk ya udah deh saya itu harus memberanikan diri untuk mengikuti ajang ini gitu.
1: Ya, jadi awalnya setelah selesai ajang Jujur Mungare, dari situ saya bersama teman-teman pergi ke destinasi wisata Negeri Rutong.
0: Di Rutong ya?
1: Ya, lalu kami promosikan, sempat juga masuk ke API Award. Lalu dari situ saya kayak mulai, wah saya tertarik di bagian pariwisata, saya tertarik di bagian promosi. Karena rasa cinta itu, rasa wah pengen sekali membanggakan Maluku, akhirnya saya berani maju. Walaupun kadang saya merasa apakah saya sudah cukup cukup baik untuk membawa nama Maluku, tapi saya tetap berani untuk tampil karena saya tahu dengan rasa cinta saya dan rasa ingin belajar, rasa ingin terus mengupdate diri, bisa saya bawa nama Maluku sampai ke harapannya sampai ke internasional.
0: Luar biasa ya. Berarti itu tadi dari runner up Jujaro Mungare gitu ya. Model juga di Maluku Manggurebe hingga berbagai fashion show, dan dari berbagai kegiatan itulah yang akhirnya membentuk mental Kak Helvi itu hingga saat ini begitu, untuk tetap berani terdepan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, pernah gagal dalam berbagai seleksi ini?
1: Pernah gagal. Yeah. Kemarin sempat ikut seleksi duta bahasa.
0: Ya. Pernah juga seleksi duta bahasa.
1: Tahun ini 2026.
0: Tahun ini.
1: Tapi sayangnya ya belum berhasil. Jadi saya sebenarnya sempat berpikir, oh kayaknya saya tidak bisa.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi dari percaya diri mulai lagi.
0: Minder lagi gitu.
1: Ya. Tapi peran orang tua, tim saya, kemudian teman-teman saya yang kemudian maju, ayo maju.
0: Itu cara bangkitnya ya?
1: Iya, cara bangkitnya. Jadi support system itu penting, teman-teman.
0: Support system itu penting ya. Jadi kalau di luar sana yang merasa sendiri, cobalah Anda mencari support system gitu. Jadi setelah nama Kananda itu diumumkan jadi Putri Pariwisata 2026, apa yang pertama kali terlintas di benak Kak Helvi?
1: Sebenarnya pertama kali menjadi seorang putri ada ketakutan.
0: Kok takut, Kak?
1: Ya, sebagai seorang manusia kita pasti ingin tampil dengan sempurna.
0: Sempurna ya.
1: Kemudian saya melihat bagaimana perspektif orang-orang dari provinsi lain ke Maluku, kadang membuat saya minder, tapi itulah cinta saya pada Maluku yang lebih besar, sehingga saya berani untuk mempromosikan potensi wisatanya, mengajak generasi muda untuk melestarikan, kemudian sebagai bahan pengembangan diri saya.
0: Pasti kaget dong ya ketika nama Kak Helvi itu diumumkan atau diteriakan ya, gitu kan.
1: Yes. Kaget karena seleksinya kan seleksi mandiri. Langsung dari Jakarta mereka wawancara. Jadi sempat mereka bilang setelah wawancara malam ini pengumumannya. Tapi ditunggu belum
0: juga. Jadi semakin nervous lagi gitu ya, ditunda gitu.
1: Tapi hari Seninnya, jadi wawancaranya hari Sabtu. Janjinya itu paling lambat hari Minggu, tapi pengumumannya hari Senin. Jadi sudah
0: nunggu beberapa hari lagi gitu, melewati big weekend dengan ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang ya. Ketika namanya diumumkan, siapa yang ingin Kak Helvi peluk pada saat itu?
1: Orang tua saya.
0: Orang tua.
1: Iya, karena sebelum pengumuman itu saya sudah sempat bilang ke ibu dan ayah saya, kayaknya nggak lolos deh.
0: Kak Helvi udah pernah ngomong gitu ke papa dan mama?
1: Iya, sempat bilang, "Ma, kayaknya adik belum takdirnya di situ kali ya. Terus mama bilang, jangan ngomong gitu, kan belum ada pengumumannya, tetap semangat. Kalaupun memang belum, itu mungkin rezekinya di tempat lain. Jadi tetap semangat.
0: Kak Helvi ini orangnya suka ragu ya.
1: Iya.
0: Jangan suka ragu dong. Ya, jangan pantang mundur gitu ya, maju terus. Nah, kita sebelum saya ke bagian yang paling emosional gitu ya, menurut saya juga pengen nanya, itu mahkota berat atau enggak sih, Kak?
1: Lumayan berat.
0: Lumayan berat.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi awalnya saya waktu pertama kali lihat mahkotanya itu saya pikir kayak mahkota yang anak kecil biasa.
0: Oh, gitu ya, kayak punya Barbie-Barbie itu ya.
1: Karena kelihatannya kayak mainan mahkota gitu. Tapi pas saya pakai, wah, berat juga.
0: Lumayan. Ya, tapi tidak sampai migran kan?
1: Sakit aja, tapi
0: sakit aja.
1: Itu kalau dipakai lebih dari 2 jam. Kalau 2 jam masih oke. Okay.
0: Masih oke. Okay. Kalau dipakai lebih dari 2 jam tuh sakit kepala, benar-benar migran ya. Oke, okay, Kak Helvi, saya ucapkan selamat gitu ya sekali lagi, dan kita ke bagian yang paling emosional, karena ini menurut saya adalah kita kembali ke rumah gitu. Kalau dengar nama Kai Bobo, apa yang muncul di kepala Kak Helvi gitu?
1: Iya, jadi saya pernah baca satu kutipan. Jangan pernah lupa asal-usulmu dan berbanggalah atas itu.
0: Jangan pernah lupa asal-usulmu dan berbanggalah atas itu.
1: Iya. Jadi dari kutipan itu saya sadar kalau, wah, kebetulan saya belum pernah pulang ke Kai Bobo.
0: Belum pernah pulang.
1: Iya, jadi itu merupakan first time saya untuk pulang kampung. Jadi saya rasa ini seperti panggilan leluhur.
0: Panggilan leluhur.
1: Iya, untuk kembali, untuk membangun negeri Kai Bobo, bagaimana peran generasi muda untuk mempromosikan wisata di sana. Jadi ini juga merupakan kebanggaan dan tanggung jawab besar untuk saya. Seperti itu.
0: Kai Bobo itu penting ya?
1: Iya.
0: Penting banget. Apalagi baru pertama kali pulang langsung dengan gelar yang luar biasa gitu. Tidak ada kenangan masa kecil yang melekat di Kai Bobo?
1: Dulu waktu opa masih hidup, waktu kakek masih hidup, itu sempat diceritakan bagaimana mereka hidup di Kai Bobo. Tapi tidak begitu mendetail, karena memang dari opa, ayah, sampai saya tinggal dan besarnya di Ambon, di kota Ambon. Jadi ya, kami tahu asal kami, tapi tidak begitu familiar seperti itu.
0: Begitu.
1: Jadi,
0: ya,
1: ketika kembali
0: merasa ada yang kurang gitu, Kak ya.
1: Iya, ketika kembali ke Kai Bobo, kemudian diadakan apa, upacara adat, tradisi, lalu saya mulai rasa, wah, saya disambut luar biasa.
0: Itu tanggal 20 Juli ya?
1: Iya,
0: Kak
1: 20 Juli.
0: Helvi menerima gelar adat.
1: Iya.
0: Perasaannya gimana pas pertama kali menerima gelar adat itu?
1: Luar biasa. Rasanya pertama kali tentu merinding. Rasanya kayak, wah, tidak pernah menyangka kalau pertama kali pulang sudah langsung
0: disambut
1: sambut,
0: semeriah itu.
1: Sampai ada satu gelar dari Kai Bobo, yaitu Mahina Poput.
0: Mahina Poput itu,
1: iya,
0: artinya?
1: Artinya
0: perempuan,
1: wanita Kai Bobo.
0: Wanita Kai Bobo.
1: Perempuan Kai Bobo. Jadi gelar saya di sana Mahina Poput Aisane. Terus mungkin saya sedikit cerita mengenai perjalanan di Kai Bobo. Jadi awal mula ke Kai Bobo itu saya dijemput, lalu kami berhenti di Tanah Kuparu. Jadi keluarga saya, marga Kuparu ini punya tanah di Kai Bobo, tapi sudah tidak ada bangunan rumahnya. Karena memang tidak ada
0: penghuninya intinya, lagi
1: ya,
0: begitu.
1: Tidak ada penghuninya lagi. Semuanya besar dan beraktivitas di luar. Jadi tidak ada bangunannya lagi. Tapi tua-tua ada di sana bilang harus tetap singgah, buang suara istilahnya, harus menyapa. Jadi di tanah kosong itu saya berdiri, lalu ada ritual-ritual adat yang dilakukan untuk semacam salam gitu. Setelah dari situ mulai masuk ke perkampungannya. Jadi masuk di sana, dan fun fact-nya saya berjalan dengan kaki telanjang.
0: Kaki telanjang, nyeker ya?
1: Iya,
0: nyeker. Luar biasa.
1: Karena kata tua-tua ada di sana, itu seperti kita harus menyatu dengan alam. Mm-mm. Jadi memang orang tua-tua zaman dulu kan tidak pakai alas kaki ya. Jadi mereka berjalan dengan kaki telanjang, jadi saya merasa tertantang. Mm-mm. Saya mencoba. Itu tepat jam sekitar kurang 15 menit, jam 1
0: siang.
1: Siang, jadi
0: teriknya
1: itu
0: luar biasa.
1: Luar biasa, panas. Mm-mm. Sampai melepuh. Jadi mulai masuk ke gerbangnya itu, warga-warga di sana sudah itu lempar sendal ke putri, kasihan itu
0: ya.
1: Jadi puji Tuhannya setelah saya sampai di gerbang, mereka berikan alas kaki untuk saya berjalan mengelilingi kampung. Mm-hmm. Tetapi hal yang membuat saya lebih terharu lagi karena sambutannya, tari-tarian cakalilenya, mereka semua tidak pakai sendal.
0: Nah, iya. Jadi sambutannya begitu hangat, begitu kekeluargaan, sempat meneteskan air mata?
1: Waktu ke air negeri.
0: Ke air negeri ya?
1: Ya, saya sempat kayak, Tuhan, ini pertama kalinya saya pulang, tapi berasa kembali dirangkul keluarga, padahal ini baru pertama kalinya.
0: Iya. Setelah kakak mendapat gelar adat gitu ya, ya bisa aja kakak tuh merasa, waduh, ini bebannya lebih besar lagi begitu. Seperti itukah atau ada ya merasa tanggung jawab itu sudah mulai berbeda lagi gitu?
1: Iya, sejak pulang ke Kaibobu, dapat gelar adat, awalnya saya rasa mahkota ini yang berat, tapi ternyata tanggung jawabnya yang lebih berat.
0: Tanggung jawab moralnya, ya, itu moralnya lebih berat lagi.
1: Sehingga saya katakan ke diri saya sendiri kalau Kaibobu sudah sangat menyambut saya, bagaimana yang mungkin bisa saya lakukan untuk Kaibobu, apa kontribusi nyata saya dalam membangun Kaibobu, terutama dalam sektor pariwisatanya, seperti itu.
0: Nah, kalau bicara sektor pariwisata dan Kaibobu, ya tempat-tempat wisata di Kaibobu kan sangat luar biasa ya. Pantainya sangat indah, bersih, airnya, air lautnya bening gitu kan, jernih. Jadi apa yang terpikirkan di benak Kak Helvi itu, ya kebetulan saya juga anak Kaibobu gitu, dan juga sebagai putri pariwisata Maluku saat ini.
1: Iya, jadi setelah penyambutan, saya pergi ke satu tempat namanya Metiela.
0: Metiela.
1: Metiela itu artinya meti besar atau daratan yang timbul di tengah laut.
0: Daratan yang timbul di tengah laut.
1: Iya.
0: Okay. Itu yang lagi viral-viralnya juga ya di sosial media.
1: Iya, banyak yang trending ya tentang itu, tapi saya juga baru tahu kalau di Kaibobu ada 5 tempat.
0: Ada 5 tempat.
1: 5 daratan yang timbul.
0: Wow.
1: Dan luasnya tuh, wah, luas seluas lapangan bola FIFA kali ya.
0: Oh gitu.
1: Besar
0: ya?
1: Besar banget. Dan itu di tengah laut. Jadi biasanya di daratan yang timbul itu mereka buat adat. Jadi ada budaya yang mereka langsungkan di situ. Jadi biasanya mereka melakukan adat sasi laut.
0: Sasi laut.
1: Iya, di Kaibobu budaya mereka melakukan itu sasi laut. Biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun.
0: 2 kali dalam setahun. Jadi itu juga yang nantinya Kak Helvi itu ingin promosikan begitu ya.
1: Iya. Dan mungkin ada fun fact-nya. Di satu daratan yang namanya Metiela itu berdiri sebuah pohon mangrove.
0: Berdiri sebuah pohon mangrove.
1: Sebuah satu buah saja,
0: satu pohon
1: mangrove saja. Nah, itu menjadi inspirasi saya untuk kemudian membuat sebuah advokasi namanya The Silent Guardians.
0: Ya, kita kembali ke mangrove, sasi laut, dan The Silent Guardian gitu ya. Kenapa memilih mangrove sebagai advokasi?
1: Karena yang pertama, mangrove ini berhubungan erat dengan wilayah kepulauan. Ya, dia tumbuh di pesisir-pesisir pantai. Nah, mangrove yang saya bicarakan ini mangrove yang berdiri di tengah laut, di Metiela tadi. Dia menggambarkan bagaimana sosok yang tetap berdiri tegak
0: Koko
1: menjadi
0: gitu ya.
1: Pelindung koko walaupun ada air ombak, angin, tapi dia tetap berdiri tegak melindungi. Dari situlah saya angkat The Silent Guardian, itu artinya penjaga sunyi.
0: Oke, jadi asal-usul dari The Silent Guardians itu ya itu tadi ya?
1: Iya, pohon mangrove tadi. Itu jadi inspirasi dan ide saya. Jadi penjaga sunyi di batas laut. Itu kemudian saya kembangkan menjadi ekowisata bahari berbasis konservasi. Sasi laut sebagai magnet baru pariwisata Maluku.
0: Kakak yakin itu akan berhasil?
1: Tentu, pasti berhasil.
0: Tentu ya, oke. Kalau kita, mangrove juga makhluk hidup gitu ya. Kalau dia bisa berbicara begitu, menurut Kak Helvi apa yang ingin, yang akan mereka katakan kepada kita manusia?
1: Ya, mungkin kalau mangrove itu bisa bicara, mungkin mereka akan mengatakan kalau jagalah aku, lestarikanlah aku supaya itu menjadi pelindung dan bisa diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya. Karena aku adalah penjaga laut yang akan melindungi kalian. Seperti itu.
0: Luar biasa ya. Harusnya emang kayak gitu sih suara hati dari mangrove ya. Karena sejauh ini tuh ya mangrove itu kita tidak nanam lagi kan. Udah ada tuh di beberapa titik. Tapi ya akhirnya kita sebagai manusia dengan serakah kembali menebang untuk pemukiman gitu. Jadi itu ego kita. Walaupun mangrove-nya berdiri tegak, kita buang sampahnya di situ, limbah-limbah ke situ. Padahal dia juga butuh ruang untuk hidup gitu kan. Baik, tadi Kak Helvi juga mengatakan sasi laut. Dan tentu kita sebagai orang Maluku mengetahui bahwa sasi laut ini adalah warisan budaya gitu. Jadi menurut Kananda, apakah generasi muda kita saat ini itu sudah cukup mengenal sasi laut ini atau gimana? Perlu edukasi lagi?
1: Iya, dari advokasi saya tentang sasi laut, kemudian saya susun 4 pilar.
0: Empat pilar?
1: Ya, yang ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama, bagaimana konservasi laut? Jadi itu melibatkan bagaimana restorasi terumbu karang, perlindungannya melalui komunitas agar tetap dijaga. Kemudian yang kedua mengenai budaya. Budaya sasi laut ini bisa kita turunkan menjadi poin-poin daya tarik pariwisata. Mungkin kita bisa buat festivalnya supaya banyak orang wisatawan berkunjung. Kemudian yang ketiga mengenai edukasi. Nah, poin ketiga ini saya fokuskan pada dua bagian. Yang pertama pemberdayaan ibu-ibu dan yang kedua adalah generasi muda. Sebagai generasi muda kita harus berbangga dengan budaya yang ada. Kita harus bangga terhadap sesuatu yang menjadi warisan kita. Dan yang saya lihat sekarang ini generasi muda kita tumbuh dengan perkembangan teknologi yang pesat. Dan itu kita harus manfaatkan. Jangan biarkan itu menjadi poin negatif, tapi kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Misalnya dengan mempromosikan, membuat edukasi melalui sosial media. Lalu kita bisa kemas mungkin dengan cerita pendek misalnya. Karena saya lihat belakangan ini banyak orang yang lebih tertarik dengan video-video pendek, narasi storytelling pendek.
0: Jadi itu menurut Kak Helvi itu sebagai cara menarik untuk kita tuh bisa apa ya, mengedukasi atau menjelaskan sasi laut ini kepada generasi muda gitu saat ini.
1: Itu cara kita supaya banyak generasi muda lebih mencintai ada dan tradisi.
0: Baik, Kak Helvi, aduh sudah ada satu penelpon ya, kita menyapa dulu. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pendengar Anda bisa langsung aja di WhatsApp kami, juga line telepon dan live chat RRI Digital jika Anda ingin bertanya langsung kepada Kak Helvi Nanda sebagai Putri Pariwisata Maluku 2026 ya di siang hari ini. Karena kita juga sudah bergeser nih ke menit 33 Kak Helvi. Tadi konservasi laut, budaya, edukasi, ada empat pilar ya, berarti kurang satu.
1: Yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan masyarakat. Ya,
1: yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi melalui edukasi kita bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, misalnya kaum ibu-ibu.
0: Kenapa nyasarnya ibu-ibu? Padahal ibu-ibu tuh kan kalau bisa dibilang udah benar-benar malas banget ya ngurus yang kayak gini. Mereka tuh ya udah kita ngurus keluarga aja deh.
1: Justru saya ingin mengembangkan potensi ibu-ibu. Misalnya dari sasi laut, hasil sasi laut. Kita bisa olah itu jadi sebuah produk. Ini kan lebih ke bagian ibu-ibu karena berurusan dengan masalah produksi dapur. Jadi saya menekankan ke ibu-ibu karena saya melihat kalau ibu-ibu juga bisa bekerja, kenapa tidak? Kenapa di usia tua mereka tidak bisa produktif? Mereka juga bisa mengembangkan potensi diri mereka melalui produk-produk olahan atau mungkin berupa kerajinan tangan. Jadi hasil-hasil laut, kerang-kerang itu bisa diolah menjadi aksesoris. Itu juga mendapat pendapatan ekonomi.
0: Jadi juga, ada nilai ekonomisnya di situ ya?
1: Ada nilai ekonomisnya di situ. Selain pemberdayaan kelompok ibu-ibu, ada juga pemberdayaan generasi muda. Kalau generasi muda ini, saya lebih menekankan tentang bagaimana mereka bijak dalam bersosial media, mempromosikan wisata seperti itu.
0: Iya, dan ini juga bisa dibilang tuh sebagai apa ya, sebagai ancaman juga begitu ya terhadap pesisir kita di Maluku ini. Jadi empat pilar tadi ya semoga saja tuh bisa memberikan dampaknya begitu bagi kita masyarakat di Maluku sendiri begitu Kak Helvi ya. Kalau diberi kesempatan untuk mengajari ya 1000 anak muda begitu ya, apa kegiatan yang pertama yang akan dilakukan oleh Kak Helvi sendiri?
1: Ya, sebenarnya ketika ke Kaibobu saya tidak dengan tangan kosong.
0: Wow. Apa yang Kakak bawa ke sana?
1: Saya membawa pohon mangrove juga ke sana. Dan itu jadi kegiatan menanam mangrove.
0: Berapa banyak mangrove yang dibawa?
1: 10 mangrove. Iya, jadi bersama masyarakat ada juga kegiatan mangrove itu. Kemudian saya sempat setelah dari Metiela itu saya duduk berkumpul dengan anak-anak di sana. Kami bercerita dan sharing-sharing tentang bagaimana edukasi tentang sampah laut, bagaimana kita menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Jadi saya lihat kalau anak-anak muda di sana, anak-anak kecil mereka tuh excited. Mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan banyak pelajaran, tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan lebih menarik.
0: Anak-anak di sana tuh mereka sudah melek sosial media?
1: Iya, mereka sudah melek sosial media. Bahkan ketika saya datang ke mereka, mereka sudah dengan handphone. Mereka sudah kakak minta foto.
0: Foto gitu ya, atau ya, diposting.
1: Sebenarnya kegiatan bincang-bincang dengan anak-anak itu tanpa sengaja. Karena saya lihat banyak anak-anak yang mulai berkumpul, minta foto, jadi akhirnya setelah foto saya bilang, adik-adik jangan dulu pulang, kita bincang dikit. Jadi saya mulai kasih edukasi sedikit tentang ekosistem pantai, tentang sampah, seperti itu.
0: Iya, jadi media sosial tuh bisa kita gunakan tuh bukan hanya untuk selfie-selfie aja gitu ya, tapi sebagai media pelestari budaya juga gitu kan ya. Itu salah satu edukasi yang juga kemarin sempat Kakak sampaikan ke mereka. Luar biasa ya. Oke, pendekar silakan aja Anda yang mau bergabung bertanya langsung kepada narasumber kami, Putri Pariwisata Maluku 2026, langsung aja di line telepon, WhatsApp atau juga di live chat RRI digital. Dan kita masih bicara soal media sosial begitu ya Kak Helvi ya. Kak Helvi pernah tidak tuh melihat salah satu apa ya postingan sederhana yang ternyata itu bisa mengubah cara pandang Kak Helvi atau juga cara pandang ya kita terhadap orang Maluku gitu.
1: Sebenarnya mengenai media sosial ini tidak perlu kita misalnya editing yang harus yang keren yang
0: ya, tidak perlu juga ya,
1: tidak perlu yang proper banget, sekedar foto di tepi pantai, tulis caption aja di pantai mana, keindahan mana, itu kan menjadi salah satu promosi. Itu juga menjadi peluang supaya orang tahu bagaimana keindahan alam.
0: Padahal sesimpel itu aja kita sudah saja mempromosikan iya, alam kita gitu ya.
1: Jadi jangan terlalu berpikir untuk ya saya harus punya kamera yang proper, saya harus editing yang bagus. Langkah kecil seperti itu sudah artinya kamu sudah berkontribusi dalam mempromosikan wisata seperti itu.
0: Ya, kalau mikir kamera harus benar-benar bagus, DSLR dan sebagainya, ya sudah pasti kita tidak akan bisa mempromosikan ya, karena nunggu kapan gitu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Apa mimpi besar Kak Helvi untuk Maluku?
1: Ya, saya punya mimpi dan harapan kalau Provinsi Maluku ini maju dan tidak kalah dengan provinsi lainnya. Kalau misalnya orang luar ingat tentang Indonesia, mereka tahu, oh Maluku. Jangan hanya berputar di sekitaran Bali, Jakarta. Jadi saya ingin nama Maluku ini lebih dikenal. Entah itu budayanya, potensi wisatanya, kearifan lokalnya, dan juga generasi mudanya yang ingin melibatkan diri sebagai agent of change,
0: sebagai agen perubahan. Ya. Jadi Maluku itu belum dikenal ya?
1: Maluku khususnya misalnya kota Ambon, City of Music, atau mungkin Banda Neira. Tapi bagaimana saya mencari potensi baru seperti kampung halaman saya kayak Bobo, karena banyak pasti yang masih
0: tersembunyi ya.
1: Itu jadi menggali potensi apa yang bisa lebih apa yang bisa saya bawakan lagi nanti gitu.
0: Iya, jika suatu hari nanti begitu ya masa jabatan ini itu berakhir, Kak Putri sudah melepas mahkota gitu, apa yang nantinya akan Kak Helvi lakukan ke depannya, atau Kak Helvi itu ingin dikenang sebagai sosok apa begitu?
1: Ya, jadi saya ingin jadi sosok yang menginspirasi. Jadi sekali menjabat selamanya menginspirasi. Ya, jadi walaupun hanya dalam waktu 1 tahun, saya harap saya punya dampak itu bisa berdampak bagi potensi-potensi, mungkin jadi inspirasi untuk generasi-generasi berikutnya, supaya juga melanjutkan jejak perjuangan saya seperti itu.
0: Kak Helvi sangat muda ya, masih sangat muda begitu, tentunya masih banyak kesuksesan-kesuksesan di luar sana yang menanti Kak Helvi sendiri. Namun ada tidak ketakutan di dalam diri? Ya sebagai Gen Z juga ya seperti itu ya, walaupun udah sukses tapi masih aja mikirin yang ini yang itu gitu. Ada tidak ketakutan-ketakutan terbesar dalam hidup Kak Helvi sendiri yang sampai saat ini tuh memang masih ada di benak gitu?
1: Jadi jauh sebelum saya mulai membuka diri, ketakutan terbesar saya itu mengenai bagaimana kemampuan saya bisa atau tidak. Jadi dulu saya sempat berpikir apakah saya bisa maju menjadi perwakilan provinsi, apakah saya bisa mampu jadi representatif dari Maluku. Ketakutan dan keraguan itulah yang membuat kita terus menunggu kapan waktu kira-kira saya sudah bisa nih maju. Jangan pernah menunggu hal itu, jangan tunggu untuk sempurna baru melangkah, tetapi mulai melangkah pelan dari bawah. Dari ketidaksempurnaan itu akan membuat kita belajar bagaimana menjadi lebih baik seperti itu.
0: Ya, pelan tapi pasti gitu ya. Ya, itu juga yang harusnya tuh kita sebagai perempuan Maluku tuh lakukan begitu ya, agar tidak ragu begitu untuk mengejar mimpinya. Dan sebagai perempuan muda Maluku, ada pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan muda di luar sana agar ya mereka tidak ragu aja untuk mengejar mimpi-mimpi mereka.
1: Untuk perempuan di luar sana yang masih ragu dan takut, Satu hal yang ingin saya sampaikan yaitu percayalah pada dirimu sendiri, jangan ragu, kemudian jangan pernah menunggu kita sempurna baru kita melangkah, tapi belajar dari hal kecil, walaupun tidak dengan sempurna, tetapi kita berani. Ketika kita berani mencoba, ketika kita berani melangkah, percayalah akan ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang menantimu di luar sana.
0: Luar biasa ya. Satu kalimat lah begitu sebelum closing ya, satu kalimat apa yang mau Kak Nanda itu, Kak Helvi itu titipkan untuk masyarakat Maluku?
1: Ya,
0: apa kalimat itu?
1: Masyarakat Maluku, berbanggalah terhadap potensi luar biasa dari daerahmu, dan jagalah budaya itu supaya terus turun-temurun menjadi warisan generasi yang akan datang.
0: Luar biasa sekali. Baik, Kak Helvi, ini saya juga punya question buat Kak Helvi, boleh ya? Oke, jawab cepat loh. Kopi atau teh?
1: Teh.
0: Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Sunrise atau sunset?
1: Sunset.
0: Buku atau film?
1: Film.
0: Wah, musik favorit?
1: K-pop.
0: K-pop. Oke, tempat favorit di Maluku?
1: Banyak lagi.
0: Banyak lagi, salah satu yang merepresentasikan itu?
1: Pantainya.
0: Pantainya. Makanan favorit?
1: Makanan favorit, ayam geprek.
0: Ayam geprek, tiga kata tentang Maluku.
1: Tiga kata tentang Maluku. Keren.
0: Keren.
1: Berbudaya. Lestari.
0: Satu kata tentang Kai Popo.
1: Cinta.
0: Satu kata tentang keluarga.
1: Rumah.
0: Dan yang terakhir, satu kata tentang mahkota.
1: Tanggung jawab.
0: Luar biasa sekali. Kita beri aplaus dong ya buat Kak Helvi yang udah menjawab question dari kami di siang hari ini. Terima kasih buat Kak Helvi yang sudah berbagi cerita di hari ini. Semoga saja perjalanan panjang ini ya bukan hanya membawa nama baik Kak Helvi, tetapi juga keluarga dan Maluku begitu, agar ya bisa memperkenalkan Maluku ke kancah nasional dan juga internasional begitu ya. Semoga juga semangat menjaga alam nih. Semangat menjaga alam, melestarikan budaya, dan tentunya juga mengajak gitu generasi muda untuk mencintai daerahnya, dan juga dapat terus menginspirasi. Kita akan jumpa kembali di cerita inspirasi berikutnya begitu Kak Helvi, dan ya semoga saja nanti di tingkat nasional Kak Helvi juga bisa menjuarai begitu, itu harapan kami sebagai masyarakat Maluku ya, selalu sukses untuk setiap langkah yang akan ditempuh. Dapat dengar, itulah obrolan inspiratif kita di siang hari ini bersama Putri Pariwisata Maluku 2026, Helvi Nanda Kahuparu, yang mana sudah memberi banyak inspirasi untuk kita semua di siang hari ini. Sesaat lagi nantinya di pukul 13, kami ajak Anda untuk itu kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan sampai jumpa.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janis Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janis menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janis sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janis pada 2 game awal. Janis bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janis pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janis belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Bisha.
2: Bagus.
1: Bisha! On target!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun dia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil tiga pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, dua nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk semuanya pendengar. Anda sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Tentunya beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. 31 menit dari pukul 13 kami membuka ruang aspirasi ya, untuk Anda yang mau request lagu, berbagi salam dan berbagi informasi juga langsung saja di line telepon kami 0911311511 atau juga di 3834921 dan langsung di WhatsApp kami Pro 1 RRI Ambon 0813-5624-5886. Tentu untuk yang saat ini lagi streaming di Live Chat RRI Digital, Anda bisa tinggalkan pesan di sana ya. Nanti akan kami bacakan pesan-pesan Anda. Lagu apa yang biasanya menemani siang Anda pendengar? Dan nantinya juga di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami kembali mengajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Dan kita akan bergabung langsung dengan teman-teman yang ada di RRI Ternate.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang mampu lah.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Anggota DPRD Kota Ambon William Mairuhu meminta pihak maskapai penerbangan di Bandara Patimura Ambon untuk memprioritaskan warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja maupun kebijakan ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan William menyikapi kabar adanya pembukaan lowongan kerja oleh pihak maskapai namun lebih mengutamakan tenaga dari luar daerah. Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satunya dengan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang memang memiliki kompetensi. Dikatakan, perekrutan tenaga kerja dari luar daerah tanpa mempertimbangkan keberadaan pekerja lokal berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama meningkatnya angka pengangguran di Kota Ambon. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon bersama instansi terkait, termasuk pengelola bandara,

0: Patimura segera berkoordinasi dengan seluruh maskapai penerbangan agar kebijakan rekrutmen tenaga kerja tetap berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
1: Sekian Cek Fakta.
2: Ini jalan Anda untuk mengikuti Komunitas Seribu Pulau.
3: Dan pendengar, saatnya kami ajak Anda mengikuti acara Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 kali ini bersama dengan teman-teman di RRI Ternate.
4: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
2: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 4 Agustus 2006 bersama saya Maisara. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penempatan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tetap harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak mengurangi semangat nasionalisme ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mendorong ASN dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe mengatakan, koordinasi antara BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik, sehingga berbagai kebijakan nasional selalu direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi.
5: Kebijakan nasional kita sambut baik, termasuk saat ini soal BKN dengan LAN, dengan Denpan, relasi dengan pemerintah daerah cukup bagus. Hampir semuanya kita...
6: Sarbin menjelaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit yang transparan dan berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN. Meski demikian, terkait kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Menurut Sarbin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5: Kira negeri ini, bangsa ini bagus kalau keluarganya bagus. Salah satu meningkatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan. Karena kalau keluarganya sudah bagus, sudah bagus, sesuai masyarakatnya.
6: Wakil Gubernur juga menambahkan, selama ini pemerintah daerah juga telah melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan dengan keluarga, meski belum diatur secara khusus dalam regulasi nasional. Namun demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme ASN. Menurutnya, apabila negara membutuhkan seorang ASN bertugas di daerah lain, maka penugasan itu tetap harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Sarbin berharap apabila kebijakan tersebut nantinya diberlakukan secara nasional, pelaksanaannya tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan keluarga ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Selanjutnya masih dari RRI Ternate, saudara. Tiga lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate masuk target Satlantas Kota Ternate untuk dilakukan penertiban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
7: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
8: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk di sub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu, itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross-check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh. Dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan? Ya. Yang pas tanjakan lagi kan? Itu kan mengganggu banget kan? Apalagi kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah. Satu-satu kita tindak lanjutin.
7: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Irwan Jailani tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Forwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisar mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Arin dengan lagunya Biarkan Aku Tahu hadir menemani Anda di sini pendengar, dan Anda bersama kami di jumpa kali ini. Request and sharing informasi Maluku Siang ini pendengar, Anda ingin merequest boleh di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

0: pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh di sini. Pendengar, saya nantikan Anda dan lagunya nanti bakal saya putarkan ya. 0813-5624-5886. Tadi dari punyanya Divki Khalif dengan lagu yang sudah Anda dengarkan tadi. Eklat kali ini dengan Sihirnya, lagu berjudul Sihir gitu. Hadir ya si pendengar kita bersama. Dan informasi untuk Anda yang ingin membaca bagaimana perkembangan yang ada, boleh di laman rri.co.id.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: bagaimana kita bisa turun dan stunting. Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah, kita mutarin di semua kecamatan. Kita baru mulai dengan, untuk juga mulai dengan Serang Barat dulu.
1: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
2: Selamat siang, pendengar, itulah dua topik yang mengisi Dinamika Maluku siang ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Rui, inilah Dinamika Maluku edisi hari ini, pendengar. Kita di Selasa 4 Agustus 2026.

0: berita selengkapnya. Pregar sebanyak 17 pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kota Ambon resmi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 28 tahun 2026. Pelatihan yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kepala BKPSDM Kota Ambon, Stephen Domingus, menjelaskan pelatihan berbasis metode blended learning atau kombinasi pembelajaran daring dan luring ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan strategis para pejabat. Di antara peserta yang terlibat meliputi para kepala dinas, badan, hingga staf ahli wali kota, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan ini, Pemkot Ambon menargetkan terciptanya aparatur yang lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap tantangan birokrasi. Ia berharap hasil dari pelatihan ini dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Ambon. TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi nelayan Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kegiatan ini pendengar berlangsung di Dermaga Lanal Tual pada Senin hari ini. Tepatnya di hari kemarin, dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut Purnomo Muhammad Ahnaf, dan aksi kemanusiaan ini diselenggarakan di sela-sela pelaksanaan operasi perisai Sura 26 di bawah kendali Gus Kamla Koarmada 3 untuk menjaga keamanan perairan Indonesia Timur. Selain menjaga kedaulatan laut, TNI Angkatan Laut juga memanfaatkan operasi ini untuk mendekatkan diri serta mempererat sinergi dengan masyarakat pesisir. Komandan KRI Albacora 867, Kapten Laut Risa Ahmamajaya, menegaskan bahwa kehadiran 36 prajuritnya di perairan Tual tidak hanya untuk bertugas patroli, tetapi juga ingin menjadi sahabat nelayan sehingga warga tidak perlu merasa cemas saat bertemu kapal perang di laut. Dalam bakti sosial tersebut, bertajuk Aku Cinta Laut Gus Kamla Koarmada 3 Peduli, TNI Angkatan Laut membagikan paket sembako gratis serta memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada 70 nelayan Desa Viditan. Melalui kegiatan tersebut, TNI Angkatan Laut berharap hubungan harmonis dengan komunitas maritim terus terjalin demi mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan timur Indonesia. Prevalensi stunting di Kabupaten Seram bagian barat mencapai 33,8%. Pemerintah Kabupaten optimalkan intervensi guna menurunkan angka stunting. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehopuring.
1: Prevalensi stunting di Kabupaten Seram bagian barat mencapai 33,8% berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI. Angka tersebut menempatkan SBB pada peringkat keempat tertinggi dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Selain berada di atas rata-rata Provinsi Maluku yang mencapai 29,4%, prevalensi stunting di SBB juga masih melampaui angka nasional yang tercatat 19,8%. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Seram bagian barat dalam mempercepat upaya penurunan stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian barat Gariman Kurniawan mengatakan, hasil survei status gizi Indonesia menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan strategi penanganan stunting di daerah. Menurutnya, pengukuran status gizi dilakukan secara komprehensif melalui 92 indikator. Ia menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD dan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Optimalisasi pelayanan puskesmas, posyandu, serta penguatan program 1000 hari pertama kehidupan HPK terus dilakukan untuk mencegah lahirnya kasus baru.
2: Bagaimana kita bisa turunkan stunting? Nah, kita sudah jalan di beberapa wilayah. Kita mutarin di semua kecamatan. Kita baru mulai dengan Seram Barat dulu. Nah, Seram Barat kita sudah sisir semua. Tinggal Desa Kawa dan dia pembetulan Wayuho. Kita pembetulan yang Patihnia, kemudian Petoso itu semua sudah selesai. Kita dapat balita stunting yang kita lihat dia pun kondisi memang harus diintervensi. Langsung kita rujuk ke rumah sakit.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat optimis prevalensi stunting dapat ditekan secara bertahap melalui intervensi preventif, edukasi gizi, dan keterlibatan aktif masyarakat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Pendengar, rencana investasi pengusaha Haji Isam di Desa Fafjetur, Kecamatan Aru Selatan, terus mendapat pengawalan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Wakil Ketua 1 DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigawai, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau lokasi sekaligus menyerap 9 poin aspirasi masyarakat setempat sebelum proyek resmi direalisasikan. Ia menjelaskan salah satu poin utama aspirasi warga adalah prioritas perekrutan tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan berkomitmen meningkatkan keterlibatan warga asli secara bertahap hingga menjadi dominan dalam jangka waktu 5 hingga 6 tahun ke depan. Selain itu, ditawarkan pula dua skema kemitraan peternakan sapi baik sebagai pemasok pakan maupun pemeliharaan ternak dengan sistem beli kembali. Menanggapi dinamika dan spanduk penolakan di sejumlah titik, DPRD menilai hal tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Meski demikian, pendengar, pihak legislatif menghimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan DPRD berjanji akan memanggil pihak perusahaan dalam rapat dengar pendapat guna memastikan seluruh proses investasi berjalan terbuka, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dan pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa mengajak seluruh masyarakat Maluku di perantauan untuk terus memperkuat persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Pesan tertulis tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, dalam acara kebersamaan yang digelar Kerukunan Keluarga Maluku bersama HIPMA di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya menjaga solidaritas serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Mengutip pesan Gubernur, Saiful Indrapata menyampaikan bahwa jarak dan lautan tidak akan melunturkan ikatan batin sesama anak Maluku, serta semangat perjuangan Kapitan Patimura harus terus menyala dimanapun mereka berada. Selain itu, semangat Lawamena Haulala juga diharapkan terus dipelihara sebagai perekat persaudaraan penguat identitas warga Maluku di tanah rantau. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon meminta peran pemerintah desa, RT, dan RW untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Informasi ini, pendengar, berikut kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Saira Sangaji.
3: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menegaskan, sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Karena itu, kesadaran masyarakat dinilai menjadi solusi utama dalam mengatasi persoalan sampah yang masih dibuang ke aliran sungai, selokan, maupun jurang. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Haspers, mengatakan tidak ada aturan yang membenarkan sungai dijadikan lokasi pembuangan sampah. Menurutnya, pemasangan jaring penahan sampah di jembatan Waitomo, Mardika, hanya bertujuan mengantisipasi sampah agar tidak masuk ke Teluk Ambon, bukan sebagai pembenaran bagi warga untuk membuang sampah ke sungai. Apris menegaskan, membangun kesadaran masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain itu, DLHP Kota Ambon meminta pemerintah desa dan kelurahan, RT, RW, hingga tokoh agama diharapkan berperan aktif mengedukasi warga agar menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup saat ini maupun generasi mendatang.
4: Kita bergilir juga, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu angkut hanya sampah, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu kita angkutnya sampah kering. Ya, waktu di TPA pun dalam pengelolaan kita tahu bahwa hari ini nih kita kelola yang basah dan hari ini kita kelola yang kering. Mungkin saja kalau misalnya sistem pengelolaan dari hulu ini, dari sampahnya ini taat, minggu mungkin kita tidak lakukan pengangkutan. Kita angkut cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu saja kita bisa efisien untuk pengangkutan sampah. Maka ya daerah ini mungkin cukup punya cadangan uang yang lebih untuk kita berbuat sesuatu yang lebih baik lah.
3: Terkait penegakan hukum, Apris mengungkapkan DLHP Kota Ambon telah mengusulkan rancangan aturan mengenai pemberian sanksi bagi pelanggar. Namun hingga kini rancangan tersebut masih dalam proses kajian di bagian hukum sehingga belum dapat diterapkan. Namun demikian, DLHP Kota Ambon tetap berkomitmen menjaga kebersihan Kota Ambon dengan mengoptimalkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Apris mengingatkan tugas DLHP adalah mengelola sampah yang dibuang pada tempatnya, bukan membersihkan sampah yang sengaja dibuang ke sungai, selokan, maupun jurang. Zahira Sangaji melaporkan.

0: Bergerak kita ke berita selanjutnya. Guna meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas pelayanan publik di lingkungan Polres Tual. Dalam peninjauan yang didampingi Wakapolres Kompol Roni Ferdi Manawan tersebut, sejumlah fasilitas vital disisir secara mendalam. Mulai dari ruang SPKT, layanan SKCK, pembuatan SIM, ruang tunggu warga, hingga ketersediaan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Pengecekan mendadak dan menyeluruh ini pendengar dilakukan untuk memastikan seluruh jenis pelayanan kepolisian dapat berjalan optimal, cepat, dan transparan. Selain memantau sarana-prasarana fisik serta kebersihan lingkungan, peninjauan ini juga dilakukan di saat yang sama dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal. Hal ini dilakukan guna mendeteksi berbagai kendala di lapangan secara dini sehingga perbaikan layanan dapat segera direalisasikan. Dalam arahannya, Kapolres Tual menegaskan kepada seluruh jajaran personil agar senantiasa mengedepankan sikap yang ramah, humanis, dan profesional tanpa membeda-bedakan perlakuan kepada warga. Pihaknya berharap melalui pengawasan secara langsung dari pimpinan, Polres Tual mampu menghadirkan pelayanan publik yang presisi serta betul-betul memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat setempat. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Maluku terus memperkuat komitmennya dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna memastikan program pemerintah berjalan efektif, tim BRMP Maluku yang dipimpin oleh Kapoksi Program dan Pengujian Novendra Cahyo Nugroho turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi bantuan irigasi perpompaan agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi para petani setempat. Peninjauan diawali di kelompok tani Fatnim Desa Let Man Kecamatan Kei Kecil, dan di lokasi ini pendengar tim meninjau pemanfaatan sumur bor setinggi 25 meter yang diproyeksikan mengairi sekitar 5 hektar lahan tanaman umbi-umbian, kubis hingga jagung manis milik 21 anggota kelompok tani. Monitoring kemudian dilanjutkan ke kelompok tani mandiri sejahtera di desa Laingngas, Kecamatan Manyeu yang memanfaatkan sumur bor sedalam 30 meter untuk menyokong kebutuhan air bagi 14 petani di lahan seluas 5 hektar. Hadirnya bantuan irigasi perpompaan ini disambut antusias oleh para petani lokal. Ketua Kelompok Tani Mandiri Sejahtera, Remigius Rejaan, mengungkapkan bahwa sebelumnya petani harus mengeluarkan biaya hingga Rp140.000 per tangki air dari Kota Langgur. Dengan tersedianya fasilitas air pump ini, ketergantungan air pada masyarakat setempat dapat teratasi sehingga petani kini berpeluang mengembangkan komunitas baru seperti padi gogo serta mengoptimalkan hasil panen mereka secara berkelanjutan. Pregar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program makan bergizi gratis. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Iren Hari Cahyani.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar setiap hari membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam rantai pasokan program tersebut. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Hoat Sorbai, Krisanti Anaci Jamlean mengatakan, pelaksanaan MBG membutuhkan pasokan bahan baku yang berkelanjutan, mulai dari beras, sayuran, telur, ikan, hingga bahan pangan lainnya. Kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi para pelaku usaha lokal apabila mampu memenuhi secara konsisten.
2: Lewat program ini juga UMKM yang ada di wilayah kami pun juga digerakkan. Artinya bahwa sentuhan dari program ini juga punya dampak, yaitu bisa menggerakkan petani-petani di wilayah kami.
1: Menurut Krisanti, kebutuhan bahan baku untuk program MBG berlangsung secara rutin selama kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memasok berbagai komoditas pangan yang dibutuhkan. Karena itu, program MBG dapat menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian mereka. Semakin banyak bahan pangan lokal yang dapat diserap oleh program tersebut, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Krisanti mengakui, hingga saat ini ketersediaan bahan baku lokal masih menjadi tantangan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen sejumlah petani menurun, sehingga pasokan sayuran dan komoditas tertentu belum selalu mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar.
2: Untuk menjawab setiap kebutuhan kapasitas besarnya dari satu SPPG dengan beberapa musim belakangan ini yang memang sangat berpengaruh juga ke hasil tani, para petani hasil kebunnya juga mungkin sangat dipengaruhi, salah satunya karena musim kemarau yang panjang, sehingga sayur yang banyaknya kami pakai ya sayur-sayur yang sering tersedia di pasar seperti kol,

0: Keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada pengelola program, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat sebagai produsen bahan pangan. Petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM memiliki peluang untuk menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui program tersebut. Diharapkan masyarakat dapat melihat MBG sebagai peluang jangka panjang apabila produksi pangan lokal terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan, maka manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima manfaat, tetapi juga oleh keluarga petani, pelaku UMKM, dan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 14 kapal layar dan 74 pelaut internasional peserta Darwin Banda Yacht Race 2026 siap disambut dalam Festival Seni dan Kebudayaan di Banda Neira, Maluku Tengah. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan rangkaian acara berbasis sejarah jalur rempah mulai 4 hingga 8 Agustus ini. Adapun upacara penyambutan resmi dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus dengan menampilkan parade belang serta tarian tradisional, tari cakalele, dan tari petik pala. Selain pertunjukan seni, para peserta diajak mengeksplorasi kekayaan sejarah dan alam Banda Neira melalui Nutmeg Trail Run ke perkebunan pala tertua, historical walking tour ke Benteng Belgika dan rumah pengasingan Bung Hatta, hingga pendakian ke puncak Gunung Api Banda Neira. Bagi masyarakat dan pencinta pelayaran yang ingin memantau persaingan secara langsung, pergerakan posisi kapal dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi YB Race aplikasi atau situs YB Tracking Race Viewer. Puncak dari seluruh rangkaian acara balap layar internasional ini akan ditutup dengan presentasi dan makan malam bersama pada 8 Agustus 2026. Dalam acara penutupan tersebut, panitia akan menyerahkan piala serta penghargaan resmi bagi para pemenang dari kategori IRC Racing, PHS Multihull, dan PHS Monohull. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menghadiri pembukaan kejuaraan ke-8 Asia Taekwondo Indonesia Open Championship di Tenis Indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kehadiran Gubernur Maluku ini memenuhi undangan khusus dari Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI, Legend TNI Richard Tampubolon, dalam ajang internasional yang mempertemukan para atlet Taekwondo terbaik dari berbagai negara di kawasan Asia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hendrik menyampaikan apresiasinya kepada PBTI atas konsistensinya mendorong kemajuan olahraga taekwondo di tanah air. Kejuaraan ini menurutnya menjadi wadah penting bagi daerah untuk berkontribusi sekaligus membuktikan bahwa potensi atlet dari wilayah timur Indonesia mendapat perhatian serius di tingkat nasional hingga internasional. Di sela-sela acara, Gubernur bersama Menpora Erick Thohir, Panglima TNI Agus Subianto, Menteri PU Dodi Hanggono, serta jajaran pengurus PBTI turut membubuhkan tanda tangan pada dobok atau seragam resmi taekwondo, dan prosesi ini menjadi simbol komitmen dan mendukung wujud dukungan bersama dalam memajukan olahraga serta memperkuat pembinaan generasi muda di Indonesia. Pendengar, Koramil 150206 Bula bersama masyarakat menanam sebanyak 100 anakan pohon sukun di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai implementasi program Emas Hijau serta pohon sukun yang diluncurkan. Sejuta pohon sukun yang diluncurkan Pangdam 15 Patimura. Terkait informasi ini, pendengar, berikut dilaporkan Yasin Kalderat.
2: Pangdam 15 Patimura meluncurkan program Emas Hijau 1 juta pohon sukun secara serentak di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, kegiatan dipusatkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, dengan penanaman sebanyak 100 bibit pohon sukun. Program tersebut merupakan bagian dari bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat yang bertujuan mendukung mendukung ketahanan pangan sekaligus memperluas penghijauan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Dan Ramil 15.02.06

0: pula, Kapten Infanteri Mjen Anjarang mengatakan gerakan penanaman pohon sukun merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
1: Merupakan langkah strategis dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus pelestarian lingkungan di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
0: Menurut Anjarang, pohon sukun memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif sekaligus komoditas yang dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan. Ia menambahkan keberhasilan program emas hijau sejuta pohon sukun tersebut bergantung pada keterlibatan seluruh pihak, mulai dari TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat.
1: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar target penanaman, pemeliharaan, hingga pemanfaatan pohon sukun dapat berjalan optimal dan memberikan hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Kegiatan penanaman di Desa Sumber Agung melalui program Emas Hijau 1 juta pohon sukun, Kodam 15 Patimura berharap penanaman pohon sukun tidak hanya memperkuat upaya konservasi lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara melalui pemanfaatan hasil tanaman tersebut secara berkelanjutan.
2: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan sebelum berpisah berikut kami hadirkan untuk Anda topik-topik di antaranya. Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat mencapai 33,8%. SPPG Hoat Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara mendorong petani dan pelaku UMKM memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joe Soroi, selamat sore.

Dan pendengar, ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan sajian kami di sini, yakni untuk Anda. Ada 100% Indonesia, kali ini dengan narasumber Anet di Pandu Isantarore dan Dede Firdaus, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di saat ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anet hari ini esok atau nanti ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke, ha-ha.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya
1: ya
0: tinggal
1: Allah. Ya, baru menjelang dua.
0: Alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai
1: sama
0: ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Kaisan, ya.
1: Pastinya dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100%
0: betul,
1: Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget di otak.
0: Oh, ya aku Om Talelet Om, Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini
1: lagi.
0: yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget,
0: banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut
1: mana?
0: Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga
0: literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget, bener
0: terus,
1: banget.
0: Terus kayak lihat gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh. Saat...
1: Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya.
1: Jadi bapak,
0: papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912.
1: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan
1: ditelan bumi.
2: Cocok. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Roli Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Bung Benny Jo. Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat, walafiat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini panas lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Kayak ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh
2: pemerintah. Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Yang pasti yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi? Okay. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anetnya ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, menyapa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Iya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, iya, satu jam lebih awal ya.
1: Iya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari Bumi. Iya. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Bang Isan, mungkin salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Mas Rizana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul di ya kan? Di RRI Net ya.
1: Iya di RRI ya, Net
2: bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram kita, TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia.
2: Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya
1: banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Biasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget ternyata nggak beras.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada. Oke.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum gitu.
2: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
1: bingung. Jadi Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Nah, salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Terima kasih
2: Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan, sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya

0: Dendeng batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
0: Iya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
2: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak
2: yang...
0: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
0: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Wah, enak sih.
2: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
0: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
0: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
0: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
0: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
0: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
0: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
2: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau berangkat ke Kota Padang Panjang.
0: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
2: Oke.
0: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
2: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
0: Iya, boleh.
2: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
0: Oke. Okay.
2: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
0: Oke,
1: okay, siap.
2: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
0: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
2: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih yang Kak Gazi.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
0: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
0: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak.
0: Karena belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
0: Oh iya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
0: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
0: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
0: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
0: Pak Albert. Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
0: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
0: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
0: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
0: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
0: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
0: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
0: Aman ya?
1: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
0: Oh ya udah, yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
0: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
0: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh
0: ke puncak gunung ya?
1: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
0: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
0: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
0: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
0: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
0: music. Music. Oh, yeah. Jadi cukup memorable buat
1: cukup
0: seorang
1: memorable.
0: Ihsan ya.
1: Yes.
0: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh. Karena itu udah beda banget suaranya. Sama
0: ada minus one-nya?
1: Ada.
0: Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarore pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya iya iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jokes-jokesan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar ya. Aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu, itu
0: lucu banget.
1: Aku tuh kayak, oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih sahabatku kekasihku
0: ada
1: band terus sama
0: Bento. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Harus yang kaya banget Indonesia.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
0: Okay.
2: Itu kesalahan musik atau bagaimana kah?
0: Oke.
2: Okay. Ya,
1: oke. Okay. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Okay. Okay, terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Dan semuanya saja.
0: Salam semuanya saja.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Ya udah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kanker. Ya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh, Bang boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama nggak telepon sama
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Cek
0: dulu. Oh, karo. Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu.
3: Oh.
0: Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi loh, Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu, Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang chef nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung pakai kangkung, tumis kangkung pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: itu
0: apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa
3: jawab. Ini mau nanya, gimana sih bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa gak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Oh benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, setiap hari konsumsi
0: vitamin C. Nggak apa-apa kak.
3: Apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Salam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsang
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas
0: yang
3: kami
0: selesai
3: semester selalu.
0: Terima kasih Kak Ica.
3: Nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Mejiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya.
1: Yes. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: Nah, sok muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Tapi kok enggak kelihatan, kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
0: aku,
1: Net ya.
0: Oh, betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah
1: Kak. Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya.
1: Iya.
0: Buat Anet ya, ya. Bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada. Ya? Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada yang mistis-mistis ya ada
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Okay. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Oke. Okay. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: still masih muda ya, banget, masih kecil.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, ada mic.
0: Kalau liburan ke pilot digotong tuh sound systemnya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau nggak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget itu. Ya. Terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, Anet lagu itu. Gitu. Wah Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa namanya boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi covid juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak?
1: Tau dong.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Iya, yes, tau. Money Heist gitu. Tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren sih Nairobi.
2: Jadi nembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya
1: ya
0: benar
1: kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertanyaan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya,
2: sedang berjalan
0: produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya.
2: Betul.
1: Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayak.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke berangkat gitu ya.
2: Yeah.
0: Mungkin
2: hari...
0: sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Betul. Padat banget, padat.
2: Oh, ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Okay.
1: Oh, tuh okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oke, okay,
1: nice,
2: seru-seru.
1: Nice, nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita
2: aduh,
0: bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Coba
0: aduh, kita aku kasih
2: clue deh, clue, clue, clue, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pendengar.
2: Sagi?
1: Enggak.
0: Really?
1: This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya. Tapi
1: penelpon
0: sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke, okay.
1: Ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi
1: relay
0: dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 08 11 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan?
1: Tapi
2: ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu
2: ada. Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang sudah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue Anet dia dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Agak sulit ya,
2: agak sulit ya.
1: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
2: Iya.
3: Gemes banget loh.
2: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
2: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
2: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa nggak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
2: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
2: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
2: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado.
1: Sering pakai bahasa Manado.
2: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
1: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
2: emang dominan Manadonya. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
2: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
2: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
2: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
3: Nanti aku ajak
2: ya. Iya. Cek kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
2: Enggak.
1: Mulai.
2: Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
2: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
2: Pernah duet memang?
1: Apa?
2: Pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
1: Pernah ada.
2: Judul masih ingat judulnya?
1: Sahabat akan pergi waktu itu.
2: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu Icut.
2: Kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
2: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
1: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
2: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
2: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
2: mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
2: Instagram TikTok.
1: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
2: ini kolaborasi berarti.
1: Bisa jadi.
2: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
1: Wow. Pokoknya tungguin aja.
3: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
2: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
2: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
1: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
2: Yang pernah backstreet,
1: yang
2: juga
1: pernah
2: mungkin
1: backstreet
2: ya.
1: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
2: menyudahi
1: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
1: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
2: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Muhammad Masyud memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap operasional kapal milik PT Dharma Indah yang dinilai belum mematuhi ketentuan kepelabuhanan. Penegasan itu disampaikan menyusul laporan mengenai aktivitas kapal perusahaan yang kerap bertambat di luar pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Semihuay mengatakan komitmen tersebut disampaikan saat dirinya diterima Dirjen Hubla di kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, di mana pemerintah pusat memandang persoalan itu perlu segera ditindaklanjuti agar seluruh operator pelayaran diperlakukan sesuai aturan yang berlaku.
0: Sekian Cek Fakta.

dan kutitipkan asa pada rasa yang bernama cinta, yang membuat kau dan aku menjadi kita. Arungi padang hidup yang penuh warna, yang membawa kita pada saujana, dengan bahagia menghampar sejauh pandangan mata. Meski akhirnya sang waktu membawa pada sebuah rasa bernama luka.

0: kenal gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda pendengar semuanya di mana saja Anda berada ya. Kami kembali menghiasi ruang dengar Anda di sore ini, saya Susan menemani Anda ya hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Kentongmu lewat Mosaik Nusantara menemani pendengar semua di sore ini. Saya akan memberikan informasi terkait dengan suasana yang terjadi di Kota Ambon ya pendengar. Kita lihat sekarang kemarau yang sudah mulai, musim kemarau yang sudah mulai terlihat ya pendengar, dan kekeringan sudah mulai terjadi di mana-mana. Di Kentongmu kita akan memberikan informasi untuk Anda ya di sore ini. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda di saat ini ya pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah Kota Ambon memetakan wilayah rawan kekeringan akibat El Nino nantinya ya, terutama di daerah perbukitan. Dan pemerintah telah melakukan pemetaan di wilayah rentan mengalami kekeringan akibat dampak El Nino, yaitu formasi atas, Gunung Luna, Wara, Lorong Putri, Kampung Tomia, dan kawasan Bentas. Dan ini sudah dipetakan ya dari sebelum El Nino untuk wilayah yang terjadi ancaman kekeringan dan debit air. Dan usai melakukan peletakan tersebut ya, yang peletakan batu pertama kantor BPD Gereja Betel Indonesia, beliau menjelaskan bahwa pemetaan tersebut telah dilakukan sejak sebelum potensi kekeringan terjadi ya pendengar, dengan fokus utama pada wilayah perbukitan yang selama ini rawan kekurangan air. Sementara daerah dataran rendah relatif masih memiliki akses air bersih, meskipun tetap perlu penataan ulang. Dan kita ketahui bahwa debit air tanah saat ini mulai berkurang ya pendengar, dan kondisi tersebut berpotensi memburuk seiring cuaca panas ekstrim. Dan rata-rata di daerah ketinggian itu rentan kekeringan. Kalau di dataran ada sumur, tapi memang debit air tanah sudah berkurang. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah Kota Ambon menyatakan bahwa telah bersedia ya menghadapi musim El Nino ini dengan fokus utama pada penyaluran air bersih kepada masyarakat. Dan cara ini dilakukan, solusinya akan salurkan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, dinas terkait juga disiagakan ya pendengar untuk memberikan layanan cepat dan tepat dalam penanganan dampak kekeringan. Untuk diketahui bersama ya bahwa El Nino dan La Nino ini merupakan fenomena iklim alam di Samudra Pasifik yang saling berlawanan ya. Karena El Nino ini menyebabkan peningkatan suhu air laut yang memicu kekeringan, kekurangan air bersih, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan. Sebaliknya, La Nino ini ditandai dengan penurunan suhu air laut yang memicu curah hujan yang tinggi. Dan pendengar, fenomena ini juga sudah mulai terjadi di Kota Ambon ya, karena kita lihat bahwa debit air di sumur sudah mulai berkurang untuk saat ini, apalagi di waktu siang hari ya, debit airnya itu sudah mulai berkurang. Baik, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate ya pendengar, dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi ramai banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih menemani Anda di saat ini ya, pendengar. Kita menemani Anda di sore ini, dan informasi untuk Anda bahwa kita tahu bahwa meningkatnya suhu udara di Kota Ambon menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon. Mengantisipasi dampak musim kemarau yang panjangnya akibat fenomena El Nino ini, masyarakat diminta pendengar mulai menghemat penggunaan air. Sementara pemerintah menyiapkan langkah darurat jika terjadi krisis air bersih. Wali Kota Ambon mengatakan bahwa kondisi cuaca yang mulai panas harus diantisipasi sejak dini ya pendengar, agar dampak musim kemarau tidak semakin besar. Karena yang kita rasakan hari ini cuaca sudah mulai panas, tapi semoga tidak sampai ke musim kemarau yang berkepanjangan ya pendengar. Karena menurutnya persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan di Kota Ambon ya. Karena itu pemerintah telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif ya, untuk menghadapi kemungkinan kekeringan. Karena prinsipnya pendengar, pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Apabila kita tahu bersama bahwa musim kemarau berlangsung lebih lama dan menyebabkan pasokan air bersih terganggu ya. Sehingga pemerintah Kota Ambon memastikan akan segera mendistribusikan air bersih kepada warga di wilayah terdampak. Kalau memang terjadi kemarau, dan tentu akan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak sebagai solusi terbaik.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya, dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya jatuh di menit ke-34, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.
1: Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya. Dan kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda pendengar. Kita ikuti musik dan informasi di malam ini 30 menit ke depan ya pendengar, hingga berakhir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI, ampun karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi terupdate untuk Anda dari laman kami rri.co.id bahwa kepolisian daerah Maluku mulai siaga personil menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu, mengurangi curah hujan, serta memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Budi Prianto mengajak seluruh personil membangun sinergi dan solidaritas dalam pelaksanaan tugas. Beliau menegaskan arahan pimpinan Polda terkait kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Menurutnya El Nino merupakan fenomena anomali iklim yang dapat menyebabkan peningkatan suhu, kurangnya curah hujan, penurunan debit air, hingga kekeringan yang berpotensi berlangsung lebih panjang. Karena fenomena El Nino ini harus kita sikapi dengan kesiapsiagaan ya pendengar. Ketika suhu meningkat, curah hujan berkurang dan debit air menurun, maka potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan juga harus menjadi perhatian kita bersama.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi kami akhiri di malam ini ya pendengar, dan kita hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Protestan. Mengisi ruang dengar Anda ya pendengar hingga nanti berakhir di pukul 20 waktu Indonesia Timur.
4: Pro 1, kanal informasi

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

0: kita nyanyi sama-sama semuanya ya. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Di sini kita datang untuk memuliakan nama Tuhan semua.
1: Aku apa saat ini?
0: Ku hidup hari ini.
1: Selamatkan kemurahan.
0: Terima kasih Yesus.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri lagu-lagu rohani untuk Anda saat ini. Dan kita ada di pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda mini drama dari RRI Jember dengan judul Caregiver untuk Anda nikmati di saat ini. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Kanal

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu. Buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih, Sob.
2: Ya, sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya, gimana dong? Masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati

0: Ibu Sari.
1: Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
2: Bu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Dani datang.
2: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
4: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh, Dan.
2: Rin, aku bawa buah nih.
3: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
2: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
3: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
2: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
4: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
2: Turunan siapa coba?
4: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
2: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
3: Iya.
2: Kenapa nggak bilang?
3: Memangnya kenapa?
2: Itu kesempatan yang bagus loh.
3: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
2: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
3: Kita?
2: Maksudnya?
3: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
2: Rina.
3: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
2: Rina, aku tahu.
3: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
4: Sudah.
3: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
3: Aku capek banget. Tapi

0: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
0: Masih marah?
1: Enggak.
0: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
0: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
0: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendiri.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, pasti iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Informasi terakhir untuk Anda ya pendengar, bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah secara resmi melepas kontingen gerakan pramuka kuartir cabang Maluku Tengah untuk mengikuti jambore nasional di Bumi Perkemahan di Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Pelepasan berlangsung di auditorium lantai 3 kantor Bupati Maluku Tengah yang dipimpin Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kalit Patisahu Siwa, mewakili Bupati Sulkarnain Awad Amir. Ketua Kontingen Kuarcap Maluku Tengah Abdul Kadir mengatakan bahwa sebanyak 44 orang diberangkatkan untuk mengikuti perhelatan pramuka terbesar di Indonesia tersebut. Kontingen terdiri dari pimpinan kontingen, pendamping pelatih, peserta pramuka penggalang, dan tenaga pendukung yang siap membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Dan pendengar, jambore nasional ini menjadi momentum penting ya untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan sekaligus mempererat persaudaraan antar anggota. Dan menurut Abdul Kadir, jambore nasional merupakan sarana pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan edukatif di alam terbuka. Ia berharap bahwa seluruh peserta dapat menambah pengalaman, memperluas wawasan, membangun persahabatan sekaligus mengukir prestasi bagi Kabupaten Maluku Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya pendengar. Kita sudah ada di tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi, biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
1: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
2: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
2: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
6: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
5: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tanggul naik.
6: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter.

0: yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
1: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita assess dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di biro umum dan bapak itu semua sudah hasil kita kerahkan semua sekarang, dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
0: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
3: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
4: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
3: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
4: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisoro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
5: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
3: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
6: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
7: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini tidak mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
6: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
8: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ONC kita aktifkan.
6: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
9: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
11: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
10: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
10: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
14: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
13: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
14: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan Muno Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
15: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
14: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
16: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
17: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
16: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
18: 这个访问是否再次访问泗水，也是充分反映了东爪哇省啊在中印友好关系当中的一个重要作用。
16: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Ani Hasana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke tiga titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
20: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
19: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
20: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
21: 2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
20: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar. Dan kami kembali menemani Anda di saat ini. Saya Susan, masih tetap setia untuk Anda saat ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu menemani Anda pendengar di malam hari ini ya, 38 34 921, atau di nomor WhatsApp kami 0813 5624 5886. Kami masih terus menanti yang mau bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini ya pendengar. Dan selamat malam untuk Kak Deden di seputaran Tenga-Tenga. Tidak lupa juga yang punya Paso ya. Untuk teman-teman semua yang terus bersama kami ya di Ruang Rindu, ada Kak Fabio. Selamat malam Kak Fabio. Kak Widi juga selamat malam. Dan Kak Farida selamat malam juga yang punya Palu. Apa kabar malam hari ini yang mau bergabung ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Susan menanti di nomor WhatsApp malam hari ini ya, di 0813 5624 5886, yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu masih menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Satu dari Ruth Sahanaya, dia judul Andaikan Kau Datang Kembali. Baru saja menemani Anda ya pendengar di malam hari ini. Dan untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini sambil dihibur dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Kak Adrin, selamat malam Kak Adrin. Apa kabar malam hari ini bersama keluarga yang sedang menikmati suasana malam hari ini ya Kak Adrin. Untuk Kak Wiga Wonosobo, selamat malam Kak Wiga. Apa kabar Wonosobo malam hari ini? Pasti aman terkendali ya. Salam dari Susan yang punya tugas di malam hari ini. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat ya untuk Kak Wiga bersama keluarga. Dan semoga malam ini menjadi malam yang menyenangkan. Ada Kak Syarif di Talake, selamat malam Kak Syarif. Salam istirahat untuk Kak Syarif dan keluarga ya. Tetap menikmati suasana malam hari ini lewat ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu memori dan lagu. Kita hadirkan untuk Anda Vidi Aldiano, Nuansa Bening, diikuti dengan Ruth Sahanaya, Keliru.

0: flow right here.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini, ya. Dan kami bergabung dengan yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kak Susan.
1: Selamat malam. Kayaknya ini yang punya Wonosobo nih.
2: Ya, dipanggil-panggil tadi. Tertarik.
1: Kayaknya tersiksa deh, soalnya dipanggil terus.
2: Apa kabar ini, Kak Susan?
1: Kabar baik.
2: Sehat-sehat ya, semangat terus.
1: Iya, semangat. Kak Wiga juga gimana, Kak?
2: Oh, baik juga, sehat.
1: Iya, gimana cuaca di...
2: Pesonnya tuh kenceng banget, pesonnya.
1: Kenapa?
2: Backsoundnya kenceng.
1: Oke. Gimana? Apa yang okay, mau disampaikan sudah. Untuk kita yang ada di Ambon Manise ini?
2: Oh, apa ya? Semangat sehat selalu untuk yang di Ambon Manise. Apa ya? Gimana cuaca di Ambon? Gak susah.
1: Di Ambon cuaca dingin-dingin mencekam. Biar panas oh, tapi anginnya kencang sekali.
2: Berarti sama dong ya. Tapi kalau di sini dingin-dingin. Dingin-dingin seger.
1: Iya, kita di sini hampir mau kekeringan, Kak.
2: Oh.
1: Soalnya musim hujan tapi hujannya tidak turun-turun.
2: Musim hujan tapi enggak turun terus gimana itu? Yang turun panas ya.
1: Iya, panas.
2: Di sini juga kemarau, tapi lebih dingin. Tapi bersyukur sih air masih biasa-biasa saja.
1: Oh iya. Kita tempat air. Di sini air sudah mulai kurang, Kak.
2: Saya kirim apa dari sini?
1: Iya boleh, lewat udara kali ya.
2: Siap-siap tempat aja ya.
1: Iya.
2: Nanti kirim air. Oke, Kak Susan, ya. Lagunya apa yang stay?
1: Maunya yang apa? Dari Rahanaya? Apa ya? Peter Pan? Dayanti?
2: Rafika Duri.
1: Oh, Rafika Duri.
2: Tire.
1: Judulnya?
2: Tire.
1: Apa, Kak?
2: Tire.
1: Tire.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ada.
1: Saya cari ya.
2: Oke. Halo.
1: Mau salam buat siapa dulu?
2: Oh, salamnya buat Kak Susan, salam manis, sehat selalu, semangat, sampai nanti ya jam 00?
1: Pukul 21 waktu Indonesia Timur, Kak.
2: 21 waktu Indonesia Timur, di sini pukul 9 ya, udah 2 jam. Oke, dah. Pulangnya hati-hati ya, Kak Susan.
1: Iya, Kak.
2: Sehat selalu, semangat selalu. Terus salam buat Bunda Yos. Selamat malam, selamat istirahat. Terus buat Bang Fabio, Kak Rere, Kak Eva.
1: Tirai. Oke.
2: Terus itu yang di Namle ya. Bang Fabio. Bang Dewa, terus yang diseram. Aduh, siapa ya, Pak? Kemarin. Pokoknya semuanya saja ya. Di Ambon Manise dan sekitarnya manis-manis juga. Salam sehat, selamat istirahat.
1: Baik.
2: Oke, Kak Susan.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Kak Wiga. Selamat beristirahat, salam untuk keluarga. Baik, kami masih terus menemani Anda ya pendengar di 3834921 dan nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Nantinya Ruang Rindu kami tutup ya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati lagu yang direquest oleh Kak Wiga dari Rafika Duri dengan judul Tirai.

0: Pendengar Pro 1 RR Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda di malam hari ini. Semoga apa yang sudah kami hadirkan lagu-lagu di malam hari ini ya, menemani Anda di waktu istirahat Anda bersama keluarga. Selamat beristirahat di malam hari ini dan selamat menikmati musik jenjang malam hingga berakhir di menit ke-55 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri berbagai musik jenjang malam untuk Anda di saat ini. Selamat beristirahat dan kita akhiri berbagai acara untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Saya Susan pamit, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat beristirahat di malam hari ini pendengar. Kami akan kembali esok pagi dengan acara yang berbeda. Selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Kita berpisah malam hari ini. Saya Susan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selamat beristirahat di malam hari ini. Dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di Rabu 5 Agustus 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian. Pagi ini kami untuk Anda pendengar Rabu 5 Agustus 2026. Pagi hingga malam nanti dalam rangkaian acara yang sudah kami siapkan menemani Anda. Dan pagi ini saya Joshua yang bakal ada hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda umat Islam. Apa kabar hari ini, pagi ini? Mutiara pagi untuk Anda hingga jam 6 nanti. Dan kita akan ikuti renungan yang akan dibawakan oleh Haja Aminah Latukonsina SAG dengan judul renungannya Hargailah Waktu dalam rangkaian Mutiara Pagi edisi pagi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon.

dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa akan kewajiban.

apa akan tujuan hidup yang sebenarnya? Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

0: Pendengar, untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian saat ini renungan dengan judul Hargailah Waktu, diantarkan oleh Haja Aminah Latukonsina SAG.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara renungan pagi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada pembimbing kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, pengikutnya ila yaumil akhir. Hadirin pendengar mutiara pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh singkat Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai di muka bumi ini, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa luar biasanya yang beliau kerjakan dalam waktu yang sangat singkat itu, memberikan dampak perubahan yang besar bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat menghargai waktu. Setiap detik dalam hidup beliau digunakan dengan penuh makna, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah dan perbuatan beliau bernilai ibadah yang layak mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, sebagai umat yang mencintai Rasulullah, kita diajak untuk meneladani sikap beliau dalam mengelola waktu. Hidup di dunia ini sangat singkat, bahkan usia kita lebih sangat singkat lagi. Pernahkah kita merenung sejenak untuk apa saja waktu yang telah berlalu? Apakah kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah, ataukah hanya untuk memuaskan keinginan duniawi semata? Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara, sebuah tempat persinggahan untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Jika kita diberi umur 63 tahun dan dalam waktu itu kita mengisinya dengan amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatlah surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai ganjaran atas setiap amal yang kita kerjakan. Ibadah kita di dunia ini mungkin terasa singkat, namun balasannya sangat luar biasa, berlipat ganda. Sebaiknya jika kita menghabiskan waktu hidup dengan kemaksiatan, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, itu bisa menjadi sebab kita terjerumus ke dalam azab neraka yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita bijak dalam memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan yang merugi. Benarlah firman Allah dalam surah Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilussolihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nasihat menasihati dalam hal kebaikan, serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang yang merugi adalah mereka yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan hal-hal yang sangat menjerumuskan ke dalam neraka. Mereka seringkali tidak percaya bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan, atau bahkan lebih parah lagi, mereka menganggap bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, di antara kita yang terperdaya oleh kehidupan dunia ini menganggap sebagai tujuan utama dan menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan sesaat dalam mengerjakan kenikmatan. Dalam mengerjakan kenikmatan dunia, mereka melupakan kematian ada sesudah kehidupan setelahnya. Hadirin pendengar mutiara pagi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tidak sedikit pula yang merasa waktu mereka masih panjang dengan alasan usia muda, sehingga menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa umur kita masih panjang? Kita mungkin merasa sehat dan bahagia saat ini, tetapi kematian bisa datang kapan saja, bahkan dalam keadaan yang tak terduga. Seseorang biasa saja meninggal di usia muda meskipun tampak sehat dan penuh energi. Ajal tidak mengenal usia atau kondisi fisik. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena setiap detik yang berlalu begitu berharga. Jika kita benar-benar memahami berharganya waktu, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Harta bisa dicari, emas bisa dibeli, namun waktu yang telah terlewat tidak akan pernah bisa kembali. Kita tidak bisa mengulang waktu yang telah hilang, dan meskipun kita menangis dan memohon, masa lalu tidak akan pernah berulang. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita merenungkan betapa pentingnya untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Jangan tunda kebaikan karena waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Dunia itu alam fana. Janganlah terlena dengan gemerlapnya. Ada alam yang lebih gemerlap yang sedang menanti kita, yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil hamba yang dicintainya dengan kalimat, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah." Ya, yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridha dan diridainya. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, termasuk ke dalam surgaku. Demikianlah pendengar kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan renungan kita pada hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

0: mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan.
1: Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

dalam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu perubahan selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Tusap.
1: Dike besar itu kita punya dua pangkalan minyak.

0: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Surui, inilah dinamika Maluku edisi hari ini. Pendengar, kita di Rabu 5 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Penetapan ini dilakukan usai pemeriksaan maraton. Kelima tersangka terdiri dari 4 pejabat pembuat komitmen dan pelaksana teknis, yakni Ella Sopalau, Andriani, Anita Muin, dan Nur Madras, serta Direktur PT Kusuma Jaya Abadi Dwi Priyambada Kurniawan. Isak tangis keluarga pun pecah saat para tersangka digiring menuju mobil tahanan sekitar pukul 8 malam. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Radot Parulian menjelaskan bahwa proyek bernilai kontrak lebih dari 12,4 miliar rupiah ini bersumber dari pinjaman Pemprov Maluku untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Namun penyidik menemukan sejumlah modus penyimpangan mulai dari perencanaan tanpa konsultan, adendum kontrak berulang kali hingga rekayasa dokumen pencairan anggaran 100%. Bahkan serah terima pekerjaan dilakukan saat proyek di lapangan belum rampung sepenuhnya. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, indikasi rekayasa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 3,8 miliar rupiah lebih. Untuk kepentingan penyidikan, kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di lapas perempuan. Untuk kepentingan penyidikan, pendengar, dan mereka juga berada di rutan kelas 2A Ambon dan dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendengar, pembangunan proyek strategis nasional Blok Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta tidak menggeser tatanan sosial dan keberadaan budaya lokal. Sosiolog Universitas Patimura, Dr. Paulus Cortelu menegaskan bahwa kemajuan industri berskala besar di wilayah tersebut harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas serta nilai tradisi luhur. Masuknya investasi besar berpotensi mengubah tatanan kehidupan warga lokal. Karena itu, ia mengatakan nilai-nilai adat, bahasa daerah, serta falsafah Duan Lolat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Tanimbar harus dijaga secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa tolak ukur pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlangsungan kehidupan sosial warga setempat. Guna mengantisipasi dampak negatif industrialisasi, Paulus mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat. Langkah ini, pendengar, dinilai penting agar pembangunan Blok Abadi Masela berjalan inklusif sehingga kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa membuat warga Tanimbar kehilangan akar budayanya. Pendengar, Perumdam Tirta Yapono komit tangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini, pendengar, berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Perumdam Tirta Yapono menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk di wilayah yang berada di luar jaringan pelayanan perusahaan. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan, pihaknya selalu hadir ketika menerima keluhan masyarakat terkait gangguan layanan air bersih. Dijelaskan, salah satu wilayah yang saat ini sedang ditangani yakni daerah Toisapu di Kecamatan Le Timur Selatan. Kawasan tersebut sebenarnya tidak masuk dalam jaringan pelayanan Perumdam Tirta Yapono karena wilayah itu memiliki sumber air bersih sendiri, namun terjadi gangguan pada bagian instalasi sehingga menghambat pemanfaatan air bersih oleh masyarakat. Olehnya itu, Perumdam Tirta Yapono pun turun membantu melakukan penanganan agar kebutuhan warga dapat kembali terpenuhi. Peter berharap persoalan air bersih di Toisapu dapat diselesaikan paling lambat Agustus ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
2: Ketika keluhan masyarakat terkait air bersih itu Perumda selalu ada. Ada dalam rangka membantu dan menyelesaikan masalah. Kita sementara menangani masalah di Toisapu. Karena untuk kecamatan Letimur Selatan itu tidak ada jaringan perumdam di sana. Jaringan PDAM sama sekali tidak ada karena mereka tersedia air bersih yang cukup. Tetapi ketika ada kendala itu kita hadir di sana. Mereka punya air yang cukup tapi instalasinya mengalami gangguan. Kita berharap nanti di bulan Agustus paling terlambat air di Toisapu itu sudah bisa diselesaikan.
1: Selain Toisapu, Perumdam Tirta Yapono juga menangani sejumlah wilayah lain yang mengalami kendala air bersih meskipun tidak berada dalam jaringan perusahaan. Beberapa wilayah yang turut mendapatkan perhatian yakni Kilang, Ema, dan dalam waktu dekat Hatiwi Besar. Keterlibatan Perumdam Tirta Yapono di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebutuhan air bersih, pihaknya akan berupaya untuk memberikan solusi. Demikian Lina Tehukur melaporkan.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Maluku terus mengawal percepatan swasembada pangan nasional melalui monitoring dan evaluasi proyek cetak sawah. Di Dusun Waikudal, Negeri Batu Asah, Kabupaten Seram bagian timur, pelaksana tugas Kepala BRMP Maluku Gunawan menyatakan bahwa pendampingan ini dilakukan bersama tim lintas instansi. Mulai dari unsur TNI hingga akademisi Universitas Patimura guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai target. Dari hasil monitoring di lapangan, pengerjaan cetak sawah saat ini telah

Saat ini dalam rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku. Ia menjelaskan bahwa Maluku memiliki potensi pertanian yang berlimpah dengan produksi ubi kayu mencapai lebih dari 42 ribu ton dari luas lahan panen 1.800 hektar lebih. Lewat program hilirisasi, hasil panen warga tidak lagi dijual mentah, melainkan diolah menjadi produk industri bernilai jual tinggi guna meningkatkan daya saing daerah. Untuk mendukung industri skala besar tersebut dibutuhkan pengembangan lahan hingga 12.000 hektar yang diproyeksikan bakal membuka lapangan kerja secara masif bagi warga setempat.

0: Kita ke informasi selanjutnya. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea menggelar razia insidentil di blok-blok hunian warga binaan. Langkah tegas ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus meminimalisir peredaran barang-barang terlarang di dalam area lapas. Dipimpin oleh Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban, Herianto, petugas regu pengamanan berhasil menyita sejumlah benda berpotensi bahaya yang tidak seharusnya dimiliki warga binaan seperti silet, pecahan cermin, penggaris besi, sendok, hingga jarum. Pihak lapas menegaskan bahwa penggunaan benda tajam maupun berbahaya berbahan kaca sangat dilarang demi menjaga keselamatan bersama. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di Elat, Kecamatan Kei Besar, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Iren Haricayani.
1: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah untuk Kecamatan Elat Pulau Kebesar belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan stok di pangkalan kerap habis dan memicu kenaikan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen berisi 5 liter. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan di Kota Elat hanya terdapat 2 pangkalan minyak tanah, namun kuota yang diterima kedua pangkalan tersebut belum sebanding dengan jumlah pengguna minyak tanah di wilayah tersebut. Menurut Neti, harga resmi minyak tanah di Elat sesuai keputusan Bupati sebesar Rp5.000 per liter, namun ketika stok di pangkalan kosong, masyarakat terpaksa membeli dari penjual lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.
2: Di Kei Besar itu kita punya 2 pangkalan minyak tanah, tetapi memang kendalanya itu tidak sesuai kuota minyak tanah yang ada di 2 pangkalan itu, tidak sesuai dengan jumlah KK yang ada di Kota Elat khususnya. Selama ini memang agak sulit untuk masyarakat mendapatkan minyak tanah dengan harga yang sesuai dengan SK Bupati.
1: Berdasarkan pemantauan Disperindak, harga minyak tanah di Elat dapat mencapai Rp10.000 per liter atau sekitar Rp50.000 per jerigen 5 liter. Kenaikan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang membeli minyak tanah dari langgur Pulau Kekecil kemudian menjual kembali setelah memperhitungkan biaya transportasi dan pengangkutan. Selain keterbatasan kuota, tingginya konsumsi minyak tanah di Kei Besar juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, minyak tanah juga masih dimanfaatkan sebagai bahan bakar sejumlah speedboat yang melayani transportasi masyarakat antar desa dan antar kawasan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan minyak tanah di wilayah Kei Besar relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, yang sebagian besar masyarakatnya telah beralih menggunakan bahan bakar alternatif. Untuk mengatasi persoalan yang terus berulang, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota minyak tanah kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi BPH Migas, baik melalui pemerintah Provinsi Maluku maupun secara langsung. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di kawasan kepulauan dapat terpenuhi.
2: Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, karena ada kelangkaan dan sering keluhan dari masyarakat untuk minyak tanah ini, kami pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan permohonan penambahan kuota. Itu tahun ke tahun kami melaksanakan itu lewat Provinsi Maluku, lewat Dinas Sumber Daya Migas. Kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk penambahan kuota ini, tapi memang ya itu sampai saat ini juga belum mendapatkan kuota yang sesuai kami inginkan.
1: Neti menambah.

0: Bahkan Pemkab Maluku Tenggara sebelumnya mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter. Namun informasi yang diterima pemerintah daerah menunjukkan tambahan yang kemungkinan diberikan hanya sekitar 100 kiloliter dan hingga kini belum terrealisasi. Sehingga kondisi tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak tanah yang masih sering dikeluhkan masyarakat terutama di Kecamatan Elat dan sejumlah wilayah lain di Pulau K kecil. Disperindak memastikan akan terus mengawal usulan penambahan kuota sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan agar pasokan minyak tanah dapat lebih merata dan mudah diakses oleh masyarakat. Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Beredar laju inflasi di Provinsi Maluku mulai melambat. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Maluku pada Juli 2026 sebesar 2,75%, turun cukup signifikan dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 3,80%. Bahkan secara bulanan, Maluku justru mengalami deflasi sebesar 0,75%. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Pati Wailapia menjelaskan dari tiga wilayah pemantauan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 3,55%, disusul Kota Ambon dan terendah di Kabupaten Maluku Tengah. Kenaikan harga tertinggi didorong oleh sektor transportasi yang melonjak hingga 11,66%. Dengan komoditas utama seperti tarif angkutan udara, bensin, serta berbagai jenis ikan segar. Di sisi lain, penurunan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki membantu menahan laju inflasi. Selain itu, melimpahnya pasokan bumbu dapur dan bahan pangan seperti tomat, cabai rawit, telur ayam hingga ikan layang menjadi penyumbang utama terjadinya deflasi bulanan di wilayah Maluku bulan ini. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mendorong 17 pejabat eselon 2 yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2026 untuk melahirkan berbagai inovasi nyata. Langkah ini dinilai sangat krusial demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan daerah di Kota Ambon. Eli Toisuta menegaskan agar para peserta tidak sekedar mengejar kelulusan atau sertifikat formalitas. Ilmu, pengalaman, dan jaringan yang diperoleh selama pelatihan harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan terobosan baru di lingkungan kerja masing-masing. Masyarakat Maluku diimbau untuk semakin cerdas dan kritis dalam menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah menjadi korban hoax. Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Maluku Sahril Saleman menegaskan, literasi digital menjadi kunci utama dalam menghadapi derasnya arus informasi yang belum tentu benar. Ia menjelaskan hoax tidak memandang latar belakang tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang. Pejabat akademisi hingga tokoh agama pun berisiko termakan informasi palsu jika tidak membiasakan diri melakukan verifikasi atau cek fakta sebelum membagikan suatu berita di platform seperti WhatsApp, Facebook, TikTok maupun Instagram. Berdasarkan pemantauan Mafindo, isu hoax yang kerap beredar meliputi SARA, politik, kesehatan hingga konflik komunal yang sengaja memancing emosi. Masyarakat pun diharapkan tidak terjebak dalam perdebatan ruang digital. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku melakukan pantauan irigasi pompa di Tual untuk mendukung produktivitas pertanian. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
2: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memantau pelaksanaan program irigasi perpompaan di Kota Tual guna memastikan kesiapan kelompok tani penerima manfaat sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Pemantauan yang dilakukan menyasar tiga kelompok tani di Desa Viditan, yakni kelompok tani Kampung Baru, kelompok tani Sumber Rejeki, dan kelompok tani Ablal Sukses. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku, Gunawan, mengatakan, dari hasil pemantauan menunjukkan ketiga kelompok tani masih menunggu proses pencairan bantuan sebagai tahap awal pelaksanaan program. Ia berharap pencairan bantuan dapat segera terrealisasi agar pembangunan sarana irigasi perpompaan berjalan sesuai jadwal. Selain itu, tim juga menemukan kendala baru menurunnya ketersediaan air di wilayah tersebut. Embung Ablel yang menjadi salah satu sumber air bagi lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga berpotensi mengganggu pasokan air irigasi. Kondisi tersebut diperkirakan tidak hanya berdampak pada kelompok tani Ablel Sukses, tetapi tetapi juga kelompok tani lain di sekitarnya yang memanfaatkan sumber air yang sama.
3: Pengaruh satu sama lain. Misalnya teman di BWS, kenapa kita harus berkolaborasi, bersinergi? Kita sudah ada namanya luas baku sawah. Itu memang lahan kita di Maluku itu ada 17.960 hektar. Itu yang memang area-area yang ditanam untuk padi sawah kita. Sangat memerlukan dukungan irigasi tadi. Yeah. Katakanlah misalnya BWS punya program irigasi, maka kalau bisa memang mendukung itu. Yeah. Misalnya wilayah Tanimbar yang itu lahan kering, itu harusnya memang wilayah-wilayah yang memang potensi untuk padi gugur.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyatakan hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat pelaksanaan program irigasi perpompaan sekaligus menyusun langkah penanganan terhadap persoalan ketersediaan air di Kota Tual. Program irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks pertanaman dan menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air atau rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Melalui sinergi antar pemerintah, tenaga pendamping, dan kelompok tani, program irigasi perpompaan diharapkan dapat berjalan optimal sehingga mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di daerah. Sahira Sangaji, melaporkan.

Demikian beredar informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kami hadirkan dulu untuk Anda topik-topik berita utama di antaranya. Perumdam Tirta Yapono komit tangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan. Menanggapi keluhan warga terkait mahalnya harga minyak tanah di LRT Kecamatan Kiai Besar, Dinas Penelitian Perdagangan dan Ketenagakerjaan mengakui kuota yang tersedia saat ini belum mampu. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josoro, selamat pagi.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: yakin sih. Cinta kan berproses.
1: Beragam satu informasi saya hadirkan untuk Anda di Jumpa saat ini. Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri mengatakan telah memanggil dan menanyakan Sekda Amahoru perihal ribuan P3K PW di daerah tersebut yang sampai sekarang belum menerima gaji Mei dan Juni 2026. Ia mengatakan berdasarkan penjelasan Sekda, P3K PW yang belum terima gaji disebabkan mereka memiliki rekening ganda atau dengan kata lain memiliki dua rekening sekaligus pada dua bank berbeda, yaitu BPDM Cabang Bula dan BSI. Akan tetapi penjelasan Sekda tersebut kontras dengan penyaluran gaji dua bulan lalu, di mana mereka yang saat ini belum terima gaji pada dua bulan sebelumnya, gaji mereka masuk rekening tanpa kendala. Nomor rekening itu pula yang digunakan saat ini. Nah, keterlambatan pembayaran gaji tersebut menimbulkan banyak keluhan yang nyaring terdengar di publik. Keluhan mengenai hak-hak P3K PW tersebut berseliweran juga di jagat media sosial. Mereka mengeluh lantaran merasa dibohongi dengan pernyataan Sekda yang menyatakan sejak pekan lalu gaji Mei dan Juni sudah diproses transfernya ke rekening masing-masing pegawai. Namun faktanya sampai dengan hari ini gaji senilai Rp250.000 per bulan itu baru diterima sebagai pegawai, sedangkan sebagian lainnya meski berkali-kali bolak-balik ke ATM BSI, gaji tersebut belum juga kunjung masuk ke rekening. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi di laman rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.
1: Agar saya dengarkan informasi lagi dari laman rri.co.id, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan ya bahwa ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya Kota Masohi, dalam kondisi aman meski terjadi kepadatan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Area Manager Komunikasi Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispianis Abbas, mengatakan bahwa penyaluran BBM di Masohi tetap berlangsung normal setiap hari sesuai jam operasional. Sementara itu, stok BBM di Masohi dipastikan mencukupi dengan ketahanan rata-rata di atas 11 hari ke depan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Agar pemerintah Kota Ambon memastikan ya akan lebih selektif dalam menyalurkan bantuan hibah kepada pembangunan rumah ibadah, LSM maupun kelompok masyarakat. Nah, Wali Kota Ambon Budi Winotimena mengatakan juga bahwa proses penyaluran hibah ke depan akan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Setiap proposal yang diajukan akan melalui tahapan verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan, hingga peninjauan terhadap manfaat program yang diusulkan bagi masyarakat. Selain itu, pendengar Pemkot juga akan menerapkan penetapan standar besaran hibah sebagai upaya menciptakan transparansi dan menghindari adanya kesan subjektivitas dalam penyaluran bantuan pemerintah. Sebab jika tidak dilakukan, maka bisa muncul anggapan bahwa bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah karena adanya kepentingan tertentu.
1: Siap semua!

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa, menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
2: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Ambon, teman Anda di saat ini. Kami ada untuk Anda di opini publik, komentar dan opini Anda. Silakan pendengar, nanti juga ada dialog Aspirasi Maluku di jam 8 nanti. Anda bisa terhubung di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda, silakan terkait dengan topik tersebut, atau juga bisa langsung berinteraksi di nomor WhatsApp kami, nomor tersebut ya, di nomor telepon juga 0911-383-4921. Topik pagi ini pendengar, hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Seperti apa nanti akan kami ulas juga bersama narasumber di Aspirasi Maluku.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

saya nantikan Anda di nomor WhatsApp kami pun nomor telepon ya, dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Kita berbicara mengenai hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Nah, kalau berbicara mengenai hilirisasi, mendengar ini merupakan isu strategis yang menyentuh berbagai sektor ya, mulai dari pertanian, ekonomi, energi, industri, lingkungan, hingga pembangunan daerah. Nah, kalau berbicara mengenai hilirisasi sendiri, ini adalah proses meningkatkan nilai tambah suatu komoditas melalui pengolahan sebelum dipasarkan atau digunakan ya. Nah, jika selama ini ubi kayu hanya dijual sebagai umbi segar, maka melalui hilirisasi ubi kayu juga dapat diolah menjadi tepung tapioka, pati industri, bioetanol, ada juga pakan ternak, bahan baku farmasi, kosmetik, bioplastik. Dan nilai jualnya juga pastinya akan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan menjual ubi mentah ya. Nah, kenapa ubi kayu ini penting? Indonesia ini merupakan salah satu produsen ubi kayu terbesar di dunia. Kalau dilihat dari keunggulannya, tumbuh hampir di semua jenis tanah, tahan di musim kering, tidak memerlukan teknologi budidaya yang rumit, umur panen juga relatif singkat, dan produktivitas tinggi. Kalau di Maluku sendiri, ubi kayu sudah menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat yang

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Mereka silakan bagi Anda yang mau gabung dengan kami, saya nantikan di 0911-383-4921 atau di 0813-5624-5886 untuk nomor WhatsApp kami. Pendengar, di jumpa pagi ini dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, kita berbicara mengenai hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Anda yang mau gabung boleh, pendengar. Nah, kalau kita berbicara mengenai hilirisasi untuk ketahanan pangan begitu, ketahanan pangan ini bukan hanya soal memiliki makanan. Kalau dilihat dari literasi yang ada, ketahanan pangan memiliki 4 pilar begitu. Di antaranya ketersediaan pangan harus cukup tersedia. Dengan hilirisasi, hasil panen tidak cepat rusak, dapat disimpan lama, stok pangan meningkat. Kalau dari segi akses itu sendiri, pendengar, produk olahan lebih mudah dipasarkan, petani memperoleh harga yang lebih baik sehingga daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Dari segi pemanfaatan, ubi kayu juga dapat diolah ya menjadi berbagai makanan bergizi seperti mie, roti, biskuit, cookies, kue, tepung bebas gluten dan lainnya. Apalagi kalau berbicara mengenai stabilitas. Nah, saat beras mengalami gangguan produksi akibat perubahan iklim, ubi kayu bisa dijadikan sebagai alternatif pangan ya. Inilah alasan ubi kayu disebut sebagai pangan strategi nasional. Saya nantikan Anda di sini pendengar untuk sesi pertama di opini publik, komentar dan opini Anda. Dan nanti di jam 8 ada dialog aspirasi Maluku. Anda bisa terhubung dengan kami di nomor telepon dan juga bersama narasumber yang siap hadir untuk Anda.

Hidup di Indonesia tuh sepertinya game. Kita punya rulebook namanya Pancasila. Tanpa itu, ya chaos deh. Pancasila itu seperti pondasi rumah. Kalau kuat, demokrasi bisa jalan. HAM terlindungi, kita pun bisa nyaman hidup bersama. Ngomongin demokrasi, itu bukan cuma soal coblosan 5 tahun sekali, tapi juga saling dengar pendapat berbeda. Respeklah. HAM, jangan lupa, hak kita berbatas sama hak orang lain. Bebas boleh, asal jangan ganggu ketentraman umum. Ayo, kita jaga bersama. Pancasila, demokrasi, dan HAM itu 3 sekawan yang bikin Indonesia tetap cool.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 34 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG telah beroperasi di Kota Ambon untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Fasilitas tersebut saat ini melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat meski masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Wali Kota Ambon Bedugun Wati Mena mengatakan, pemerintah kota terus berupaya memperluas layanan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Pemerintah Kota Ambon juga telah berkoordinasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional BGN guna mendorong pembangunan SPPG di kawasan Lai Timur Selatan. Menurutnya, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Karena itu, para kepala sekolah diminta aktif menyampaikan berbagai kendala agar dapat segera ditindaklanjuti dan dicarikan solusi.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Dan pendengar, ke ruang dengar Anda saatnya kami hadirkan untuk Anda di saat ini dialog aspirasi Maluku dengan topik hilirisasi ubi kayu mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Anda bisa terhubung di nomor telepon kami 0911-383-4921 atau juga WhatsApp di 0813-5624-5886. Dialog pagi ini pendengar dipandu BRC Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak dana yang dilokasikan situasi masyarakat dalam
3: kondisi
2: ini.
4: Aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih Joe dan selamat pagi. Kami kembali lagi menjumpai Anda di pagi ini. Tentu kami menyapa Anda dulu, Bapak Ibu pendengar radio atau di terestrial, dan Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan juga live YouTube. Kami ucapkan salam jumpa. Dan pagi ini kami sengaja menghadirkan Profesor Dr. Insinyur Wardis Girsang di sini, ya, yang punya keahlian di bidang pangan. Beliau adalah guru besar di Universitas Patimura. Dan nantinya saya akan mengundang Anda di line telepon 0911-383-4921. Nomor di studio kami, sedangkan nomor WA saya ada nomor WA studio adalah 0813-5624-5886. Baik, selamat pagi. Kita jumpa lagi di pagi ini. Sekali lagi kami menyapa Anda di pagi ini. Kesehatan tetap menjadi nomor satu, dan tetap Anda waspada dan selalu mengingatkan bagaimana tentang kesehatan Anda. Baik. Prof, selamat pagi. Apa kabar?
6: Baik.
5: Sehat ya?
6: Sehat.
5: Pertama saya minta maaf dulu ya, karena di tengah kesibukan Prof, tapi saya harus memaksakan Prof untuk datang di studio. Kita membahas tentang topik ini, hilirisasi ubi kayu. Siap. Untuk mendukung ketahanan pangan dan biodiesel. Dan ini saya mengikuti perkembangan dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan baik Pak Gubernur maupun Pak Bupati Buruk Selatan, mereka sudah mulai menggagas ini. Dan saya tanyakan kepada Pak Bupati, kalau angka 1 sampai dengan 10 sudah di angka berapa ini? Beliau menjawab, ya angka 7 lah.
6: Oh.
5: Ya. Baik, tapi sebelum itu di awal jumpa kita, silakan Prof mau katakan sesuatu tentang topik ini.
6: Baik, ya. Selamat pagi semua, Bapak Ibu, ya. Pak Berce. Ini saya mulai dengan konsep pembangunan Maluku ini, saya tetap yakin ya, harusnya berbasis gugus pulau itu, karena kita 1340 lebih pulau,
5: ya,
6: yang tersebar begitu, ya, dan konektivitasnya juga masih memerlukan perbaikan di sana sini sehingga biaya logistiknya mahal. Nah, karena itu pemerintah provinsi sebetulnya sudah lama menggagas konsep ini, pembangunan Maluku berbasis gugus pulau. Nah, jadi dari deretan-deretan gugus itu dibuatlah 12 gugus pulau, supaya setiap gugus itu memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sendiri. Dan ketika dia membentuk satu economic growth, ya, economic growth itu kan menyambung ke economic growth yang kedua, membentuk growth pole. Nah, itu nanti membentuk kekuatan ekonomi kita. Ya, itu. Karena kalau nggak seperti itu, kita kan jual kecil-kecil, economic scale kita juga kecil, daya saing kita kecil. Jadi gugus pulau itu sangat penting sebagai dasar pembangunan, termasuk nanti untuk investasi. Ya, jadi di dalam setiap gugus itu, Pak, sudah ada komoditi unggulannya. Ya. Nah, kalau hari ini kita bicara Buru.
5: Ya, Buru Selatan. Ya.
6: Buru Selatan itu masuk gugus 1. Ya. Jadi kalau di atas itu unggulannya adalah padi sawah sebagai ketahanan pangan yang terintegrasi dengan hortikultura dan ternak. Nah, kalau di bawah itu selatan, sebetulnya basisnya itu adalah ubi-ubian dan sagu.
5: Ya.
6: Nah, jadi sekarang kalau kita membahas ubi kayu, ya, sebetulnya di Maluku ini kan belum ada ya namanya perkebunan ubi kayu ya. Yang ada itu mungkin kalau saya hitung-hitung ya, tanya Google, itu di Maluku ini yang diolah orang lahan untuk ubi kayu baru 5.000 hektar ya untuk semua ya.
5: Itu 5.000 itu di mana itu Prof ya?
6: Kalau saya lihat itu
5: di Buru ya?
6: Di seluruh Maluku ya. Jadi maksudnya yang diolah oleh petani kita hari ini. Jadi banyak lahannya memang menganggur ya, belum dimanfaatkan maksudnya. Jadi nah kalau saya lihat di sini misalnya kalau dari luas area ubi kayu yang dimanfaatin masyarakat itu ya, Maluku Tengah 850 baru ya, Maluku Tenggara 1150, Kepulauan Tanimbar 650. Jadi yang terbesar itu Maluku Tenggara dengan produksinya 18.400. Terus totalnya itu 4.950 hektar. Maksud saya adalah yang dikelola masyarakat ini ya baru kecil-kecil karena untuk konsumsi. Ya paling di Maluku Tenggara karena itu untuk makanan pokok, jadi embal kan ya. Dan saudara-saudara kita juga yang dari Buton itu mengubahnya menjadi kasuami. Nah, itu makanan pokok di rumah dan kebanyakan itu nggak dijual karena untuk makanan pokok. Nah jadi saya kira, jadi sekarang kalau kita mau masuk investasi Pak, ya ke satu gugus pulau, maka ada tiga syarat. Nah jadi memang langkah kedua setelah gugus pulau ini ditetapkan Pak, ya jadi di dalam gugus ini ekonomi kita sebetulnya masih digerakkan oleh sumber daya alam. Itu fase satu dalam pengembangan ekonomi. Jadi begitu kita panen ikan, rumput laut, cengkeh, pala, kita ambil lalu kita jual tanpa diolah ya kan, tanpa membuat nilai tambah tinggi.
5: Jadi gelendongan gitu aja.
6: Gelendongan. Jadi petani itu mendapat harga sedikit. Nah yang diuntungkan di sini pedagang. Yang mungkin 70% itu ada di perantara itu pedagang itu. Nah mungkin dia olah lagi baru jual Surabaya. Jadi petani pala, cengkeh, kopra kita ya termasuk ikan rumput laut itu dapat sedikit. Nah fase kedua
5: jadi,
6: Pak.
5: Jadi itu bukan apa made in Maluku lagi, sudah made in Surabaya ya?
6: Ya artinya dikirim ke sana, ya, betul. Ya. Nah saya lihat juga ekspor ikan kita, kalau ikan itu kan ada udang dan tuna ya, terutama itu. Itu saya lihat sebagian itu di dari Port Maluku, tapi sebagian juga dari Bali ya kan, dari Surat Tanjung Perak dan Jakarta. Jadi itu juga diimpor dari daerah lain, padahal itu produk kita. Nah karena mungkin kemampuan pelabuhan kita belum berstandar internasional. Nah demikian juga pala, cengkeh dan lain-lain itu. Itu dampak dari apa namanya, kita terlambat di dalam maju ke investasi. Nah makanya saya bilang fase kedua harusnya ekonomi kita digerakkan investasi Pak. Jadi kalau fase pertama ekonomi kita digerakkan oleh sumber daya alam, itu berkat Tuhan begitu, kita panen, kita ambil, kita jual. Nah seharusnya harus masuk investasi untuk hilirisasi. Jadi konsep hilirisasi ini Pak, tidak bisa jalan tanpa investasi. Nah sekarang investasi ini dari mana? Nah ini kan uang pemerintah juga terbatas. Ini harusnya datang dari pihak ketiga, swasta kan Pak. Nah, mungkin dunia perbankan juga support. Nah cuma saya mau bilang support untuk investasi di kita ini, fase investasi ini perlu dua hal Pak. Pertama ya uji kelayakannya lah ya. Uji kelayakan. Nah kalau Pak tadi

0: silakan Pak, di buru sana. Jadi dia tidak hanya menyiapkan lahannya, menyiapkan pupuknya, menyiapkan bibitnya, merawatnya, ya kan, memanennya sampai mengolahnya nanti. Itu SDM sangat penting. Nah, apalagi ini kan harusnya juga padat, bukan padat teknologi ya, tapi padat karya. Artinya dia akan menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari penyiapan benih, bibit gitu. Nah, cuma saya dengar mungkin nanti bibitnya bukan dari sini, yang bagus itu kan di Lampung atau dari Sidrap, atau dari luar. Nah, tapi juga itu harus diuji lagi, jangan nanti nggak cocok di sini, ya kan? Harusnya juga
1: kita punya lahannya, tanahnya tidak begitu.
0: Mungkin ya? Benihnya ya, ya itu saya kira nanti orang-orang agronomi. Tapi ya penting itu adalah dia produktivitasnya tinggi. Ya. Nah, saya dengar-dengar itu bisa sampai 40-50 ton per hektar. Kalau di kita ikan pasti 10-15 ton per hektar. Nah, jadi SDM ini harus siapin Pak. Kalau enggak nanti SDM-nya dari luar. Kalau dari luar berarti industri ini enclave. Dia ada di situ tapi menjadi menara gading buat masyarakat. Nah, itu yang perlama disiapkan. Jadi teknologinya itu juga harus bisa diterima masyarakat. Jadi secara SDM harus siap. Nah, investornya harus siap. Nah, yang kedua yang harus disiapkan di sini Pak, kelayakan ekonomi kan Pak. Ya tentu kelayakan ekonomi bisa dihitung lah. Ini akan menguntungkan. Nah, ini yang satu yang sangat serius menurut saya adalah kelayakan sosial, budaya dan ekologi. Nah, ini kan kalau daerah kita ini Maluku ini Pak, itu kan bukan dataran.
1: Betul.
0: Nah, dia berbukit kan. Nah, karena seperti itu kalau kita bikin monokultur tanaman ubi kayu semua. Nah, ubi kayu ini kan akarnya juga pendek dan dia nggak mengikat tanah. Nah, begitu kita buat massal misalnya 2000 hektar, 10.000 hektar. Rencananya mungkin 15.000 hektar.
1: Rencananya 12.000 hektar.
0: Itu bisa erosi, Pak.
1: Erosi ya?
0: Iya, bahaya. Itu Gorontalo juga pengalaman waktu jagung dijagungkan semua, itu juga longsor kan, erosi. Nah, kalau udah erosi itu topsoilnya itu kan udah nanti lama-lama kering juga. Kering. Nah, yang kedua, sifatnya ubi kayu ini kan rakus. Rakus hara. Dia juga memiskinkan tanah nih.
1: Iya.
0: Jadi harus ada input baru supaya bisa. Nah, cocoknya dia ini memang harus lahan-lahan yang marginal. Ya kan? Nah, lalu tambah pupuk sedikit supaya bisa bagus. Jadi kalau sayang kalau dia misalnya ditanam di Vena Favan sana yang tanahnya subur untuk kentang sama kakao. Jadi itu. Nah, jadi dia harus tumpang sari. Kamu saya harus ada legium di situ, leguminos, mungkin dengan jagung ya, mungkin tanaman lain. Nah, kita di Maluku itu sudah terbiasa dengan tumpang sari itu. Nah, jadi nggak bisa monokultur begitu seperti di Jawa ya. Nah, suatu hari nanti itu. Nah, yang kedua masalah sosialnya. Status pemilikan tanah kita itu kan komunal. Nah, sekarang kalau investor datang, dia kan nggak bisa beli tanah. Nah, gimana negosiasi ini Pak? Nah, makanya di dalam gugus 10 itu saya usul waktu itu adalah ada satu badan integrator kabupaten. Badan integrator investasi ini adalah orang-orang di kabupaten ya yang profesional ya berhubungan dengan investor, misalnya investor dari luar ini Pak, apakah Agrinas, PTPN atau swasta atau bank, tapi juga dekat dengan tokoh-tokoh adat pemilik tanah. Ya kan, dia menguasai adat juga, jadi dia orang lokal tapi orientasi wawasannya luas keluar, tapi juga melekat budayanya ke bawah. Sehingga dia itu diterima, ya kan? Secara adat sosial di tingkat lokal ya, SOA sampai ke desa-desa, tapi juga diterima di investor. Nah, orang seperti ini penting, Pak. Sebab nanti kalau kita hanya ambil tanahnya, tanda tangan, beres, ya kan? Padahal masyarakat belum setuju, suatu hari itu kan masalah tanahnya. Jadi ini atau mungkin suatu hari nanti mungkin BPN memberikan sertifikat untuk komunal, tanah komunal supaya itu resmi dan mungkin perusahaannya nggak usah beli, tapi jadi saham Pak ya. Nah, jadi masyarakat saham di situ. Jadi kalau perusahaan untung berapa, dia juga dapat bagian. Nah, itu masalah. Jadi kalau nggak ditangani baik-baik satu ekologi tadi, harus ditumpang sari dengan jangan karena dia miring juga tuh Pak, tanah ada kemiringan begitu. Nah, kalau hujan deras nanti suatu hari, itu bisa erosi. Itu menjadi bencana ekologi Pak ya, suatu hari. Nah, yang kedua itu masalah sosial ini. Jadi jangan sampai menghilangkan hak adat mereka tentang tanah itu. Nah, yang ketiga juga soal jangan sampai batas-batas tanah ini ini masuk di tanah ulayat tapi juga masuk di tanah hutan lindung. Nah, itu harus dicek juga baik-baik. Jangan sampai nanti yang ternyata itu sebetulnya untuk konservasi air atau apa tapi diubah jadi. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kalau udah beres itu Pak, misalnya ekologi ditangani, sosial ditangani, ekonominya juga secara teknis bagus, ya

0: itu yang kita harapkan di Maluku ini ada investasi. Tapi nanti juga ketika pabrik dibangun, ya itu juga kan ada limbah. Nah, tapi juga sudah membutuhkan manusia-manusia yang agak terampil di dalamnya. Nah, disiapkan nggak SDM lokal, maksudnya dari Buru Selatan.
1: Ya. Jadi skillnya tidak low lagi, sudah tingkat middle ya.
0: Sudah lebih middle, kalau bisa sudah lebih atas pak. Ya, karena produknya ini kalau ekspor itu kan kualitasnya sudah tinggi.
1: Iya.
0: Nah, jadi ini yang disiapkan juga SDM. Jangan sampai seperti di daerah transmigrasi, kita pengalaman ya, sawah dibuka, ya nggak ada penduduk lokal bersawah pak.
1: Iya.
0: Ya selalu mendatangkan dari luar. Ya lama-lama dia jadi tidak terintegrasi.
1: Prof, nanti kita lanjut, tapi kita mendengar dulu keterangan Bupati Buru Selatan.
0: Ya,
1: karena saya mewawancarai Pak Bupati ketika selesai pertemuan dengan beberapa stakeholder di kantor gubernur, dan ia sangat memberikan dukungan dan support yang luar biasa terhadap rencana untuk nanti hilirisasi UBK ini.
0: Oke, Pak.
1: Kita mendengarkan.
0: Siap.
2: Itu sudah berproses dan ketong sudah berbagai di berbagai lembaga terkait, Kementerian Pertanian, di PTPN, di PT Agrinas, di Bappenas, untuk mensinkronkan semua yang menjadi perencanaan Pemprov. Ini Pak Bu, tung pikiran besar nih untuk mengangkat Maluku, pangan Maluku. Lalu tentunya sebagai pemerintah daerah, kata mendukung itu juga. Jadi yang tadi kita bilang katong suhu proses panjang. Jadi hari ini tindak lanjut daripada proses-proses itu. Katong matangkan semua hal, toh, sehingga di kemudian hari tidak bermasalah. Karena memang masalah klasik katong di Maluku ini, jadi memang sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pertanian, PTPN adalah memantapkan lahan. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah ada, bayangkan dari kemarin di Malteng, toh, sudah groundbreaking, kemudian ada kendala-kendala sedikit di lahan. Nah, di Bursel, toh, matangkan itu semua. Sehingga kita ada koordinasi lanjut ke kementerian dan pihak terkait lainnya untuk bisa memastikan, dan ini sudah masuk dalam RKP 2027. Makanya kita harus serius ini untuk memperjuangkan itu, karena memang punya multiplier efek terutama bagi peningkatan perekonomian. Lahan itu kalau peralatan yang ada ini kita butuh 12.000. 12.000 itu untuk produk produksi turunannya itu adalah dari ubi kayu, itu beras ubi kayu dan bioetanol. Jadi pangan dan energi. Bibitnya itu komunikasi yang sudah terbangun itu dari Lampung. Tapi tadi mendapatkan informasi dari Sidrap juga ada bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Tingkat ini sudah sampai 1 sampai 10 ya. Ini sudah 75%. Hanya ketong lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%. Itu yang pastinya ada lahan inti, ada lahan plasma. Lahan inti itu, ini tadi kan makanya permasalahan ketong yang tadi bilang tadi, di Bursel itu lahan yang bisa ketong gunakan, yang disebut dengan APL itu hanya sekitar 10%. Makanya ada kawasan yang ketong perjuangkan, HBK, itu kawasan yang bisa dikonversi. Tapi memang mekanismenya panjang. Tidak panjang, tapi ya dia butuh waktu yang cukup. Makanya ini, karena ini alasannya adalah untuk PSN, mungkin lewat jejaring-jejaring itu pasti kita minta pendampingan Pak Gubernur untuk bisa ketemu komunikasi untuk mempercepat membebaskan kawasan ini. Kalau kawasan itu dibebaskan, maka ketemu lahan itu ada sekitar lebih dari 30.000 hektar. Kita mau bangun apa saja bisa, tuh kan begitu. Bangun apa saja bisa tuh. Di Maluku ini ketemu masalah semua lahan. Makanya di bintang sedikit agak tinggi juga bisa sampaikan ketemu masalah lahan. Coba mari ketemu sana lahan, kamu ketemu kemari sini. Jangan selamanya ketemu sana, kan di Bursel itu lebih banyak itu apa HPH itu. Dia pun dampak nanti akan terbaik perketemu. Bayangkan ketemu bisa bergerak karena lah kawasan-kawasan ketemu dikuasai oleh para HPH ini.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya. Baik Prof, sudah mendengarkan keterangan daripada Bupati Buru Selatan La Hamidi yang kemarin memberikan keterangan bagi awak media ketika selesai rapat di kantor gubernur. Silakan komentar Prof. Ya.
0: Itu bagus ya, maksudnya investasi itu bagus untuk kabupaten.
1: Iya.
0: Tadi Pak Bupati bilang perlu misalnya 12.000, tapi dia nggak punya tanah itu.
1: Iya. Ya,
0: yang maksudnya free itu bagus, tapi itu bisa komunal punya, bisa juga masih daerah kehutanan punya.
1: Okay.
0: Jadi perlu pembebasan. Nah ini yang menurut saya juga harus hati-hati karena satu proyek itu ya lebih baik lambat ya prosesnya, diproses dengan baik status. Jadi land property right itu perlu sangat jelas dari awal, Pak.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu penting ya. Sehingga dia tidak bermasalah ketika investasi itu sudah jalan. Ya, ya itu ya. Bermasalah nanti ya belakangan. Jadi saya kira saran saya adalah bikin clear dulu soal status kepemilikan tanah. Ya, apakah itu berbasis adat ya, apakah itu dengan kehutanan ya, apakah itu berbasis keluarga. Nah itu saya kira hak pemilikan itu pernah. Apakah harus mungkin sertifikat dulu kerjasama dengan BPN supaya jangan jadi masalah hukum. Nah tapi yang kedua saya sudah bilang ya tadi Pak ya, bukan investasi ini bukan hanya sekedar tanah juga. Biarpun itu tersedia, investor sudah ada, itu persoalan SDM itu paling penting Pak. Penyiapan SDM ini juga ya. Nah petani-petani kita sekarang kan sudah tua-tua ya di lahannya itu. Nah berarti kita perlu menyiapkan generasi muda baru untuk masuk di industri ubi kayu ini. Nah ini harus disiapkan. Nah, dari mana? Apakah sarjana kita siap di sana, atau SPMA siap di sana, atau masyarakat desa siap di sana? Dan sampai tenaga kerja nanti tidak ada ya, menanam, merawat, sampai memanen itu juga harus siapin dulu sebelum industri dibangun. Nah saya setuju ini harusnya zero waste industry. Jadi industri yang limbahnya nol. Jadi semua digunakan dengan baik, kulitnya jadi apa ya kan, ampasnya jadi pakan ternak dan seterusnya. Cuma itu tadi, selain masalah sosial tadi ya, saya ingatkan lagi ini soal ekologi. Nah kalaupun itu ditanami, itu sangat penting sistemnya itu selalu multiple cropping Pak. Kita di Maluku ini ya sudah biasa dengan sistem dusun. Jadi ubi kayu itu harus ada tanaman lain di situ, leguminos ya. Mungkin dia kombinasi dengan jagung atau tanaman tanaman tinggi lainnya, supaya ketika hujan datang, ya hujan pertama nggak menyentuh langsung tanah. Tanaman yang lebih tinggi dulu, baru ke lebih rendah, baru kena ke ubi kayunya. Nah mungkin di bawahnya juga ada ubi jalar lagi. Nah itu jadi sistem ekologinya seperti itu jadi bagus ya. Nah itu Pak menurut saya ya. Jadi fase investasi ini, jadi tidak hanya sekedar oh ini ada uang, ada investor datang, tapi persoalan tanah, persoalan SDM ya, sama limbah ekologi itu juga sangat penting diperhatikan ke depan. Karena kita ini pulau kecil, walaupun dia pulau besar, cirinya pulau kecil Pak, karena dasnya pendek. Nah begitu hujan datang, nah tadi Bapak cerita bahwa banyak sekarang HPH yang memegang hutan di atas. Nah kalau itu kan sudah terjadi, itu berarti terjadi deforestasi. Nah itu kalau erosi dari atas itu masuk ke sungai, sedimentasi di sungai. Sedimentasi di sungai masuk lagi ke bawah akan merusak mangrove, merusak terumbu karang. Habitat ikan juga rusak di bawah. Nah itu makanya di kita ini sistem walaupun pulau besar tapi cirinya pulau kecil. Karena itu harus ditangani dengan hati-hati supaya jangan sampai musibah ekologi.
1: Jadi pemerintah tidak hanya serta-merta lalu mulai mensosialisasi bahwa kami mau hilirisasi tentang ubi kayu, tapi langkah lain itu mestinya disiapkan dulu ya gitu ya.
0: Saya setuju Pak. Jadi kita kan sudah belajar selama ini ya bagaimana proyek itu dibuat dengan cara cepat. Nah kalau menurut saya ya, kalau belajar dari banyak keberhasilan investasi itu umumnya dilakukan secara natural. Jadi biar perlahan tapi mantap ya, dan buru-buru ya. Jadi tanahnya dimantapkan, sosialnya dimantapkan, toko budayanya supaya. Nah tadi Bapak bilang juga sistemnya itu inti plasma. Nah kita harus mencari satu model di negara ini, inti plasma mana sih yang bertahan lama dan menguntungkan plasmanya. Kebanyakan itu kan merugikan plasma juga suatu hari, apakah itu di sawit, di karet, di teh, di yang lain-lain. Nah plasma ini selama ini juga orang yang kedua ke sawit misalnya kan nggak jadi, plasmanya juga nggak mendukung mungkin kakao juga nggak jadi. Mungkin
1: kita bercontoh di Maluku Tengah ya.
0: Iya, ke Maluku Tengah itu plasma. Sekarang juga masalah waktu itu kan Pak. Nah jadi plasma ini benar-benar dibuat perjanjian ya, bahwa keuntungan. Jadi misalnya teknologinya kan, teknologi apa yang dikasih ke plasma? Ya mulai dari benih, perawatannya ya sampai ini. Lalu ketika dijual harga berapa? Nah dia dapat harga berapa? Nah apakah harganya di bahan baku itu atau harganya sudah diolah? Karena akan beda tuh Pak. Nah keadilan ini sangat penting Pak. Sebab kalau plasma nanti merasa rugi atau merasa diperlakukan tidak adil, di tengah jalan juga bisa jadi masalah. Nah, mungkin harus dicari apakah sistemnya itu nanti mungkin mereka hanya pakai saham di situ, yeah. Tapi setiap keuntungan itu dia dapat sekian persen, ya, sehingga dia bisa usaha lain, bisa juga. Ya, jadi tanahnya juga nggak hilang.
1: Mereka
0: jadi,
1: bisa memperoleh saham itu dari tanah ya?
0: Gitu? Ya, karena itu miliknya dia gitu. Miliknya komunal tuh Pak. Miliknya keluarga, milik SOA dan sebagainya. Tapi itu dibikin sertifikatnya supaya jelas. Pemilikannya, jangan sampai antara saudara juga berkelahi soal ini. Nah, ini kejelasan land property right ini itu sangat penting. Memang saya setuju itu. Selain nanti kalau ya, kalau market itu urusannya investor lah, ya bisa marketnya sampai kemana bisa. Tapi kita di Maluku ini memastikan bahwa Buru Selatan, terutama plasmanya, mendapatkan manfaat. Ya, tidak hanya ekologi, tapi juga sosial, tapi juga ekonomi. Itu jadi makanya tata kelolanya itu perlu dibuat baik. Jadi di sini kan saya lihat bupati kan sebetulnya berperan sebagai kepala badan integrator itu Pak. Nah, ini yang kita butuhkan di gugus pulau itu. Jadi Pak Bupati ini link ke Pak Gubernur, langsung link ke Jakarta. Nah, seharusnya sih Pak Bupati punya tim, ya, tim yang memang punya wawasan ke investor ke atas, juga ke perbankan untuk sumber-sumber uang, tapi juga ke lembaga adat di bawah. Ya kan, sehingga bupati nggak perlu sibuk dengan menangani ini lagi. Ada tim yang dibentuknya, mungkin lima orang aja, tapi itu badan integrator gugus pulau kan, kabupaten itu. Sehingga investasi ini diamankan Pak. Nah, itu yang perlu kita amankan juga supaya investor merasa dia rasa Pak, secara hukum dia ada law enforcement, secara budaya juga mendukung, ya. Lalu secara ini keuntungan juga dia dapat, ya. Tapi nanti mungkin dia untuk butuh juga infrastruktur toh Pak. Seperti jalan dan lain-lain itu juga perlu dukungan dari pemerintah.
1: Prof, ketika saya publish ini di cerita FB saya, ada yang messenger untuk tanya ke saya. Bung Berce harus ingat bahwa tanah itu merupakan ruang kosmologi bagi masyarakat. Tidak saja berbicara tentang ekonomi, tapi itu tidak sekedar ruang untuk ekonomi, tapi itulah melainkan basis eksistensi dan identitas daripada masyarakat lokal. Ini gimana Prof?
0: Jadi karena saya setuju Pak, ini kan kita sudah bilang kepulauan, bagi gugus pulau dan tanahnya itu sama dengan sistem dusun, itu diwariskan turun temurun dan tidak pernah dijual. Nah, jadi biar anaknya mau ke Belanda, mau ke Jakarta, mau kemana, ketika dia pulang ada tanah di situ. Itu legacy ya dari sistem pemilikan tanah di kita. Kita nggak perlu orientasi untuk dapat uang cepat dengan jual tanah, tapi generasi berikut nggak punya tanah lagi. Ya, lebih bagus pertumbuhannya lambat, ya kan? Kita tetap menjaga tanah itu. Jadi makanya ketika nego dengan investor, ya, bagusnya tanah ini jangan dijual. Itu tetap miliknya adat. Kalau itu milik komunal, ya, miliknya keluarga. Kalau itu keluarga, nah, cuma nanti mungkin itu, apakah dianggapnya sebagai saham di dalam perusahaan itu, ya toh Pak? Lalu hitung bagi hasilnya berapa nanti. Atau kalau mereka ikut kerja juga, dia menanam juga, nah hitung lagi yang dijualnya itu berapa. Jadi ada dua yang dapat Pak. Lalu sewa dari tanah itu sebagai imbal hasil dari tanah yang dipakai. Yang kedua adalah ubi yang dia jual juga. Tetapi jadi, semua ini harus berdasarkan prinsip-prinsip ekologi yang baik.
1: Ya, jadi itu, saya kira. Itu bisa saja nanti terancam itu ya. Artinya kehidupan sosiokultural daripada masyarakat itu bisa terancam ya, gitu ya.
0: Kalau tanahnya hilang, iya Pak, jelas. Ya, kita bisa lihat misalnya mulai dari kota Ambon sampai bandara. Nah, bagaimana tanah-tanah itu bukan milik masyarakat desa lagi, bukan milik adat lagi, sudah jual beli kan Pak, sudah private semua. Nah, itu kalau terjadi di daerah-daerah lain, ya kita bisa bayangkan, nah, siapa nanti yang tinggal di situ. Jadi dia bilang kosmologi itu atau ruang-ruang kehidupan dari masyarakat itu, dari nenek moyangnya ke situ, yang perlu dijaga, bukan hanya tanah sebetulnya Pak, sampai laut. Pemilikan laut itu harus dijaga. Jadi ketika membangun ekonomi, saya yakin yang 17 SDGs itu juga, nah, saya pernah dengar dari pakarnya, dia bilang jangan ekonomi dulu, yang perlu dibangun di bawah adalah ekologinya dulu. Jadi tanahnya dijaga, airnya dijaga, lautnya dijaga, baru yang di atasnya itu adalah sosial. Manusianya, budayanya, komunannya, hak-haknya mereka, baru dari bangun ekonomi di atas itu.
1: Itu berarti itu tambah kuat itu ya?
0: Iya, harusnya begitu. Jadi kalau kita ekonomi mengabaikan ekologi mengabaikan sosial budaya itu disaster Pak. Itu kecelakaan, itu pasti devastasi suatu bencana suatu hari. Jadi saya kira kita butuh investor juga, investor yang memang pro terhadap ekologi, pro terhadap budaya masyarakat, bukan hanya cari untung saja.
1: Jadi tidak hanya ekonomi to.
0: Ekonomi ya. Saja. Ya. Ya. Ini kalau soal pangan tadi Bapak bilang, ya, ya memang kita kan sekarang ini udah 1,95 juta.
1: Betul.
0: Kalau kita andalkan beras kita yang hanya 50 sampai 60 ribu ton, nggak cukup. Kita sekarang mungkin ya BPS itu sudah 200 ribu ton. Kita butuh 150 ribu ton beras. Nggak mungkin kita swasembada beras. Yang Maluku ya?
1: Iya, iya.
0: Kita harus impor terus.
1: Betul.
0: Nah, karena itu, tapi kalau saya sih masih yakin mensuplai itu harusnya pertama sagu, karena sagu yang kita punya besar. Dan yang kedua baru ubi-ubian ini.
1: Iya.
0: Tapi jangan lupa juga, itu baru karbohidrat. Ya, kita harus support dengan ikan dari laut. Nah, ini yang harus diamankan untuk masyarakat kita supaya apa namanya? Nutrisinya itu cukup, Pak. Ya. Jadi protein, karbohidrat, mineral, vitamin itu cukup. Jadi dari laut kita ambil juga. Jangan selama ini pikir ketahanan pangan itu hanya soal karbohidrat, bukan. Kalau karbohidrat saja orang bikin ngantuk. Kenyang. Tapi protein itu penting, itu laut kita. Ya, ini sekarang juga. Jadi jangan lepas ketika kita membahas ubi kayu, ya. Itu karbohidrat, jangan lepas sampai ke darat juga, ke laut juga. Ini satu kesatuan nih, Pak. Pak bilang tadi dari hutan. Jadi di Maluku ini kan gini. Forest is the mother of the sea. Ya, saya lihat di Jepang juga begitu. Kenapa? Karena hutan itulah yang beri makan ke sungai, makanan itu dialirkan nanti ke laut, dan ikan-ikan makan di terumbu karang. Begitu kita rusak hutan. Rusak sungai, nah nanti kan apa ini juga tanaman-tanaman ubi kayu juga sekitar ini, Pak. Itu kalau rusak lagi dibikin ekologinya, itu akan erosinya lari lagi ke terumbu karang. Jadi rusak lagi, kita rusak lagi.
1: Ekosistemnya nanti bakal terganggu itu.
0: Harus satu kesatuan, Pak. Dari hutan sampai terumbu karang, itu satu kesatuan tuh ketika investasi datang. Jadi kasus investor yang mengambil kayu tapi enggak aman ya, enggak tebang pilih, merusak, itu deforestasi. Oh, itu saya lihat juga Maluku Tengah itu, Pak, lihat sungai-sungai kan. Bagaimana kayu-kayu lari. Jadi jangan sampai kehancuran ekologi. Ya, itu yang kita jaga, Pak. Jadi kesejahteraan itu harus di atas, maksudnya kesejahteraan ekonomi di atas dua hal, ekologi dan sosial budaya.
1: Jadi mendengar penjelasan Prof ini terhadap gagasan besar yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati ini, itu bisa saja investasi oke, tapi jangan sampai terjadi pergeseran identitas budaya terhadap tanda-tanda itu gitu ya.
0: Iya, Pak, itu satu. Yang kedua, harus kita kenal selama ini investasi jangan dia jadi enclave. Enclave industry. Jadi maksudnya investasinya besar, duitnya besar, tapi gak menetes ke masyarakat. Ya, bukankah tambang-tambang kita banyak seperti ya dialami di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonominya 32%, ya kan? Tapi kesenjangannya kan begitu besar. Ya malah sekarang saya dengar juga pemerintah daerah juga nggak cukup duit untuk membayar pegawai.
1: Betul.
0: Padahal mungkin ya duit dari tambang itu 3 triliunan, tapi dia dapat sedikit. Nah, itu yang harus kita hindari investasi, Pak. Ya, jadi ya harus bagi hasil itu juga adil, ya. Baik untuk Pemda, baik untuk masyarakat, ya.
1: Ya, Prof. Ketika ini dipaparkan di hadapan stakeholder, itu apa kita melihat bagaimana suatu sikap daripada pemerintah, dan ini nanti pangan kita tidak saja bergantung pada beras tapi juga dari ubi kayu dan tidak saja tapi juga untuk biodiesel. Gimana tanggapan Prof?
0: Ya memang kalau soal pangan, Pak, Maluku ini sebetulnya kan tidak kelaparan lah ya. Jadi beras ini kan sudah mencukupi sebagian, tapi kalau kita ke desa-desa jarang orang kelaparan karena dia lari ke dusun dapat makanan, lari ke laut dapat makanan. Cuma persoalannya adalah uang tunai. Itu yang susah dia dapat. Ya. Nah, tapi sekarang kan uang tunai juga sangat dibutuhkan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu sudah jadi kebutuhan dasar untuk transportasi. Nah, jadi maksud saya ya, untuk masyarakat Maluku ini memang kita butuh investasi, Pak. Investasinya suatu-suatunya yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi kita secara real. Nah, kalau hari ini kan mungkin pertumbuhan ekonomi kita sampai dipicu oleh konsumsi ya. Jadi kan pertumbuhan itu karena konsumsi, bisa karena investasi, nah bisa juga karena ekspor, tuh, Pak. Ekspor keluar. Nah, jadi mungkin ya kayak Kota Ambon ini, ya kan, pertumbuhan kan dipicu konsumsi, pengeluaran pemerintah. Nah, kalau kita ada investasi, itu berarti kan membangun pabrik, Pak. Membangun pabrik, ya lalu dia menyerap tenaga kerja dan menghasilkan uang. Nah, cuma yang saya mau bilang juga soal pangan tadi, ke arah ke ubi kayu. Nah, ini kan bukan makanan pokok kita sekian lama. Ya, ini mungkin untuk bahan baku industri. Makanan pokok kita tetap itu, Pak. Sagu, ubi, dan juga dari nasi.
1: Ya, beras.
0: Ya, mungkin juga sukun dan lain-lain. Itu ini masih jauh lebih baik dari ubi kayu. Nah, Tapi kalau ubi kayu ini juga kita buat jadi etanol atau biodiesel, ini juga kan kalau kita masih lapar ya, masih butuh makanan, kita kasih juga jadi untuk kendaraan. Nah, itu juga trade off ya, tarik menarik juga ini ya. Sama kayak Brazil dulu, mereka pakai jagung ya untuk energi, untuk bioetanol atau untuk makannya masyarakat. Nah, ini juga harus dipikirkan baik suatu hari ya. Nah, jadi kalau Maluku ini mungkin ya, kalau menurut saya sih, kecuali kalau mensupport ke provinsi lain bisa ya.
1: Iya, iya.
0: Ubi kayu ini mungkin fokusnya nanti ke industri. Tapi karena dia industri, maka dia menyumbang ke income, pendapatan masyarakat. Itu saya bilang tadi ya. Masyarakat kita punya makanan dari dusun, makanan dari laut ya, makanan dari kebun, tapi dia enggak punya uang. Karena itu investasi ini masuk ya. Kalau dia usaha ubi kayu ini, nah dia nanti menghasilkan uang. Dari nilai tambah uang dari kalau dimasukin jadi tepung ya, tapioka atau menjadi produk yang lebih tinggi. Nah, tentu masyarakat dapat uang lebih tinggi lagi dari nilai tambah. Jadi tidak jadi itu kehadiran investasi, Pak. Jadi investor itu membangun pabrik, ya kan? Hulu hilir, nah usahakan kita pastikan ya seperti kata Bupati tadi. Tidak hanya ekologi bagus ya, tapi juga masyarakat memperoleh manfaat yang besar. Yang adil lah maksudnya, yang sepadan dengan perusahaan. Ya, sehingga juga pemerintah dapat pajak juga ya, PAD dari situ juga. Makin banyak industri, makin banyak pabrik dibangun, ya makin bagus daerah itu, Pak. Asal itu tadi dibangun di atas ekologi yang bagus dan sosial budaya yang bagus, baru bangun ekonomi investasinya di atas itu. Jangan ekonomi diulat lalu diabaikan dua hal itu. Suatu hal ini nanti jadi malapetaka.
1: Menuju tingkat kerusakan yang
0: kerusakan, Pak. Ekologi ya, rusak, kita nggak bisa lanjutkan lagi. Kalau masyarakatnya juga dirugikan, nah itu juga ya buat apa? Pusat pembangunan itu kan manusia, ya. Jadi ya buat apa pertumbuhan tinggi tapi manusianya miskin? Nah itu maksud saya, Pak.
1: Ya, Prof, kalau melihat dengan di tengah kekuatan modal ya nanti masuk di sana ya, itu kan pasti terjadi pergeseran status-status sosial masyarakat itu. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk bisa melihat itu ya? Apakah untuk menguatkan status-status? Karena kita tahu buruh serat ini kan banyak kan masyarakat adat.
0: Ya.
1: Ini gimana untuk bisa lakukan itu ya?
0: Jadi menurut saya bagaimana supaya tatanan yang ada hari ini, sebenarnya kan pulau ini stabil ketika ekologinya terjaga. Dan sudah ada hukum-hukum adat di situ ya, kalau di sini ada sasi dulu ya, walaupun sekarang menurun ya. Ada aturan-aturan mereka soal batas-batas tanah ya, aturannya segala macam. Mungkin berikutnya, nah harus ada yang saya katakan tadi, Pak. Ada satu badan di kabupaten itu, kabupaten itu yang mengatur, memastikan ya bahwa investor ini aman. Amannya investor kan butuh ini, Pak. Pertama kan adalah law enforcement. Ya, bahwa secara hukum dia nggak ada gangguan di situ. Nah, yang kedua secara budaya juga dia cocok, tenaga kerja yang dia pakai cocok. Dan yang ketiga baru dia mungkin return on investment, yaitu keuntungan. Dia dapat keuntungan di situ. Nah, itu dari sisi investor. Itu yang harus dijaga oleh badan integrator kabupaten tadi ini, yang gugus pulau ini. Nah, tapi ke bawah dia harus pastikan juga bahwa tanah ini nggak bermasalah, ya kan? Setiap rumah tangga petani yang ikut di situ juga menikmati keuntungan dari perusahaan ini. Nah, ini yang kalau misalnya tadi Inti Plasma atau Bapak angkat atau mungkin dia sebagai saham di situ, itu harus transparan juga. Nah, teknologinya juga, transfer teknologi itu juga harus diatur baik-baik. Ya, jangan sampai karena teknologinya berbeda, inti teknologinya tinggi, ya ekspor orientasinya, kan ini selalu terjadi. Karena teknologinya tinggi, dia orientasi ekspor, kualitas tinggi, sedangkan rakyat punya usaha, nah nggak bisa masuk, kualitasnya rendah, ya kan, nggak bisa memenuhi syarat, nah lama-lama harganya juga jatuh, ya masyarakat protes.
1: Jadi tetap miskin-miskin saja itu ya.
0: Ya miskin saja, jadi dia menjadi enclave di situ. Nah, ini memang tidak mudah, Pak. Jadi maksud saya perlu persiapan dan masyarakat itu perlu disiapkan. Petani-petani seperti apa ubi kayu yang kita butuhkan? Misalnya mungkin Pak Bupati siapkan misalnya anak-anak muda ya. Petani-petani anak muda, tapi dihitung baik-baik. Ketika dia punya usaha 5 hektar misalnya satu orang, itu sudah bisa menghidupi dia ke depan. Tapi terintegrasi dari limbahnya itu makanan ternak, dari bahan-bahan ubi kayu itu kerajinan, dari daunnya untuk apa, jadi bisa dipakai untuk semua. Itu yang kita sebut sekarang zero waste industry, industri tanpa limbah.
1: Tapi bisa nggak ketika itu dikembangkan, itu bisa diolah menjadi pupuk lagi ya, limbahnya itu?
0: Bisa, Pak. Sekarang kan teknologi bisa, sawit aja sekarang bisa. Jadi kompos, jadi pupuk dan lain-lain. Kan teknologi kan sudah banyak dari lembaga riset sama perguruan tinggi. Nah, Tergantung niat baiknya. Jadi nanti juga ketika terjadi pengolahan misalnya tepung tapioka, itu kan industri besar. Itu kan limbahnya kan banyak terbuang tuh. Nah, itu sekarang kan limbah itu dibuat jadi kompos, jadi pakan ternak. Jadi kosong, enggak ada lagi yang sisa. Nah, teknologi sekarang saya kira bisa. Ya, asal jujur misalnya sistem IPAL-nya seperti apa. Kan sudah ada juga studi kelayakannya ya. Nah, itu mungkin. Jadi ya kalau yang saya mau tekankan sebetulnya ya, kita kan ya mungkin sejak 60 terakhir ini ya, 60 tahun terakhir ini, kita kan nomor 3 terus provinsi termiskin. Sekarang nomor 8. Jadi padahal kita punya sumber daya laut, ya sumber daya hutan, pala cengkeh dan lain-lain. Di mana letaknya? Jadi letak kesalahannya itu menurut saya, Pak. Di investasi ini, Pak. Investasi ini harusnya mendorong hilirisasi, dan hilirisasi mendorong nilai tambah. Nah, tetapi kita sering gagal, apa? Manusia kita enggak siap masuk ke situ. Investor juga enggak siap karena persoalan tanah tadi. Nah, kalau contoh di Buru Selatan ini, investor siap. Ya. Tadi ada badan integrator yang menyiapkan mereka, ya. Jadi enggak ada masalah hukum, enggak ada masalah sosial budaya, ya kan? Law enforcement kuat, lalu ada juga keuntungannya juga terhitung di situ jangka panjang, ya. Lalu masyarakat juga disiapkan di bawah. Ya, jadi ini jadi klop toh, Pak. Ada harmoni antara investasi dan juga masyarakat. Nah, saya kira itu yang kita butuhkan di Maluku ini, Pak. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan, ya jangan buru-buru. Kita selama ini mau buru-buru, mau jadi sehari semua ya. Koperasi kita bikin sehari jadi 80 ribu koperasi. Ya, tuh, BUMDES kita jadi hari ini. Kelompok tani kita bentuk hari ini. Ya, saya pikir sudah saatnya ini ya pembangunan kelembagaan itu secara bertahap, Pak. Siapkan betul tuh kelembagaannya. Jadi tata kelola kelembagaannya itu disiapin betul. Terutama di Buru ya, berarti kita siapin petani-petani muda dari situ.
1: Ya. Prof, satu lagi ketika ini kan padat modal yang nanti masuk ya. Nah, bagaimana tadi Prof sudah menjelaskan sedikit, tapi bagaimana bisa menjaga budaya lokal itu jangan sampai ikut tergeser? Apakah yang tadi Prof katakan badan integrasi antar kabupaten itu bisa berperan untuk itu ya?
0: Nah, itu sebetulnya dia menjaga ya beberapa hal, Pak ya. Tidak hanya profitnya, investornya, tetapi juga budaya masyarakatnya, sama termasuk tadi tanahnya tadi. Itu perannya sangat strategis menurut saya. Ya, cuma kadang-kadang pemerintah kabupaten bilang, wah ini tambah-tambah badan lagi. Tapi kalau orang ini bisa berperan, mungkin badannya kecil saja, tapi pengaruhnya besar. Jadi semacam membantu bupati atau gubernur di tingkat provinsi, supaya investor itu nyaman, Pak. Nyaman dari suku hukum. Nah, lalu di bawah juga dia dekat dengan masyarakat, sehingga keuntungan itu juga dirasakan masyarakat. Nah, jadi kalau itu terjadi, ya mungkin investasi itu akan berkelanjutan. Nah, jadi ya.
1: Ya baik, saudara, kami nantikan Anda di WA studio kami adalah 0813-5624-5886 ya, itu WA studio kami. Sedangkan lain telepon 0911-383-4921 menantikan Anda. Saya saat ini buka lain telepon bagi Anda untuk bisa interaksi langsung dengan Prof. Wardis Girsang yang saya undang di studio saat ini. Prof, ada pertanyaan, diharapkan Koperasi Merah Putih di Maluku menyiapkan segala macam bibit bagi petani ataupun peternak. Itu dari akun 777.
0: Ya, siap, Pak. Siap. Nah, kalau kita pelajari akar koperasi ini kan dari pasal 33 ya. Ya, bahwa kelembagaan yang tepat ya untuk masyarakat adalah koperasi. Nah, sekarang ada BUMDES. Nah, sekarang masalah di koperasi ini, Pak, ya. Itu dari dulu itu persoalannya adalah koperasi itu memang orientasinya itu bisnis. Tapi jiwanya sosial, Pak.
1: Sosial,
0: Jadi dia tidak murni cari profit-profit saja gitu loh. Jiwanya itu yang ya orang bilang jiwa Pancasila kah, gotong royong ada di dalam, ya kan? Jawa empati terhadap sesama. Jadi dia gak akan melahirkan kesenjangan. Jadi koperasi itu dia profesional dari sisi bisnis, tapi juga sosialnya ada di dalam. Nah, membangun inilah perlu seorang manajer, Pak. Nah, manajer itu tidak cukup hanya ngerti ekonomi atau investasi, dia ngerti budaya di situ. Jadi manajemen koperasi ini ya betul-betul one foot one man. Ya kan, itu kan. Kalau perusahaan kan enggak, siapa sahamnya lebih banyak, ya dia yang menentukan. Nah, ini jadi namanya koperasi ini enggak bisa dibangun buru-buru. Nah, dia harusnya idealnya ya, kalau kita pelajari dari pembangunan pertanian kita, itu idealnya mulai dari pembangunan kelompok tani. Nah, begitu kelompok tani kuat, maka digabung menjadi gabungan kelompok tani. Nah, gabungan dari kelompok tani membentuk koperasi, Pak. Itu asalnya. Jadi enggak bisa, oh kamu masuk bikin kelompok ya, kamu jadi anggota koperasi, 20 orang jadi koperasi, enggak. harusnya mereka tuh punya unit bisnis. Jadi kalau misalnya nih ubi kayu, oke, gabung, kamu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh, gabungan kelompok ini ya membentuk gapoktan namanya. Hmm. Nah, mereka udah jelas tanahnya, jelas lahannya, jelas keterampilannya, jelas kerjasamanya, aturannya juga sudah ada. Nah, itu nanti di atasnya itu membentuk koperasi. Apakah itu koperasi sudut desa atau sekarang mungkin membentuk bumdes, tidak apa-apa. Nah, tetapi ini tujuannya adalah untuk posisi tawar, Pak. Nah, sehingga satu orang ini sudah bergabung, mungkin ada 100 orang atau mungkin juga 500 orang. Kalau 500 orang, satu orang punya 2 hektar, ya kan? Udah 1000 hektar. Kalau 1000 hektar kali 30 ton, Pak, menjual berapa banyak mereka? Nah, ketika dia menjual skala besar seperti itu, dia punya posisi tawar untuk menawar ke perusahaan. Oh, kami nggak mau harga itu, kami mau lebih tinggi. Nah, itu tujuan koperasi sebetulnya itu, Pak, meningkatkan posisi tawar dari anggotanya. Ya, jadi kalau inilah satu-satunya lembaga wadah masyarakat sebetulnya yang pas, yang menurut Muhammad Atta, ekonomi yang pas untuk mengangkat masyarakat kita. Ya, kalau koperasinya itu hanya menguntungkan, KUD itu untung dulu, ya itu nggak bisa, Pak. Itu orang bilang seperti ini, ya kan? Nggak bisa. Ya, jadi harus berorientasi anggota. Ya.
1: Jadi, Prof, kalau mendengar apa yang dikatakan Profesor ini kan, ini langkah-langkah yang mestinya disiapkan oleh pemerintah lebih awal ya.
0: Ya, harus disiapin, Pak, koperasinya. Itu nggak bisa asal jadi begitu. Karena dia kan berpartner, berbisnis tidak hanya dengan perusahaan ini, maksudnya perusahaan yang ada di sana itu. Dia mungkin juga menjual pala juga, menjual kopra juga. Okay. Tapi mereka berpartner lagi, jual ke pengusaha lain. Tapi posisi tawarnya ketika nego, tawar-menawar, setara, Pak. Karena dia jual dalam skala besar. Saya 100 ton nih, saya punya nih, ya. Jadi saya bisa kapalkan ke Surabaya juga bisa. Tapi kalau hanya jual 100 kilo, 200 kilo, ya itu pedagang ya bikin harga sesukanya. Dan mereka nggak akan pernah dapat keuntungan yang berarti.
1: Dan itu yang selama itulah, ini kita nikmati selama
0: ini. Itulah tujuan kelembagaan sebetulnya, Pak. Meningkatkan posisi tawar mereka, sehingga mereka bersatu. Nah, tidak hanya ketika menerima input, misalnya pupuk, mereka terima skala besar dengan harga lebih murah. Tapi juga kita menjual, Pak. Kita menjual, dia punya, saya punya 100 ton di gudang saya. Atas nama koperasi, kamu mau harga berapa? Nah, kalau nggak mau dia tawarin ke yang lain. Nah, kita harapkan begitu. Nah, selama ini susah menemukan. Saya udah jalan ke desa-desa, Pak. Susah menemukan koperasi yang benar-benar hidup ya. Yang benar-benar menjadi sandaran petani, yang punya posisi tawar membela ya harga-harga petani. Belum ada, Pak. Baik di perikanan maupun di pertanian.
1: Jadi kalau bicara tentang hilirisasi ini harus disiapkan lebih matang ya, Prof.
0: Siapkan, terutama itu tadi, Pak, masalah ekologi, masalah sosial maupun kelembagaan. Partnership-nya ini, Pak. Ya, kalau investor itu kan dia punya uang, ya kan? Dia punya teknologi, dia punya market. Ya, tapi kan tujuan dia tidak semudah itu dapat profit, ya kan? Tapi enggak semudah itu terjadi di lapangan.
1: Baik.
0: Jadi di sini mungkin peran pemerintah juga ya, untuk memfasilitasi.
1: Kami masih menantikan Anda. WA studio kami adalah 0813-5624-5886 dan line telepon yang saya buka bagi Anda di saat ini 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921 menantikan Anda. Silakan menanyakan seputar topik yang kita bangun, hilirisasi ubi kayu di Buru Selatan ya, untuk menopang ketahanan pangan dan juga biodiesel di Maluku. Nah, langkah-langkah dilakukan pemerintah kabupaten saat ini sudah dilakukan, dan keterangan yang kami dapat dari bupati, kesiapan mereka sudah sampai dengan 75%. Prof, ada yang mengatakan begini, ketika masuknya investor dengan modal yang kuat, ya, dengan kekuatan ekonomi lah gitu ya, itu tanda-tanda untuk kematian kedaulatan lokal itu.
0: Tergantung sih, Pak. Nah, saya sudah katakan tadi. Jadi ketika gugus pulau ini kita bangun, ya itu kan membangun ekonomi. Nah, di situ ada komoditi unggulan. Katakanlah ya memang pangan ya. Pangan seharusnya diunggulkan, misalnya tadi itu padi sama ubi sama sagu dan lain-lain. Nah, sekarang kita unggulkan di singkong ini. Nah, itu saya kira nggak kematian. Asal tadi ya, dia basis ekologinya kuat ya. Sosialnya juga terjaga, ya kan? Baru ekonomi investasi di atasnya. Begitu, Pak. Nah, sehingga juga nanti investor ini ya bukan investor yang maksudnya serakah yang fokusnya hanya untung semata, ya enggak? Enggak peduli sama ekologi sama sosialnya. Nah, dia harus berbagi, Pak. Itu yang masalah di banyak perusahaan kita hari ini. Dia untung besar ya, tapi enggak dibagi adil terhadap petani nelayan kita. Nah, jadi saya kira kayak tadi kalau misalnya ya, Pak ya. Oke, tanah. Nah, dia nego dengan tokoh adat tanah ulayat. Oke, jadi tanah ini menjadi semacam saham di situ.
1: Iya.
0: Nah, jadi mereka dapat keuntungan dari sewa saham itu dong, tanah itu. Nah, kemudian mereka menjadi kelompok tani. Ya, dari kelompok tani itu mereka bergabung membentuk koperasi, apakah itu Merah Putih atau BUMDES dan lain-lain. Nah, mereka menjual dalam skala ribuan ton, nego dengan perusahaan, Pak. Ini harga yang kita pakai. Nah, kalau perlu mereka juga punya unit pengolahan, ya kan? Sehingga harganya lebih tinggi lagi dijual ke perusahaan. Jangan bahan baku yang dibeli murah.
1: Unit pengolahannya siapa yang bangun? Itu pemerintah ya?
0: Iya, mungkin pemerintah atau Pak, bisa ya, saja ya, ya, ya, atau itu. Jadi itu ini prinsipnya, Pak. Sebetulnya ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan memeratakan. Ya, jangan pertumbuhan itu dimakan oleh sedikit orang.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, jadi ya kesenjangan itu sensitif, Kak.
1: Kalau sampai di tingkat itu pasti kita angka kemiskinan tetap bertambah
0: ya,
1: terus
0: tambah,
1: ya.
0: Pak. Ya, walaupun investasi tinggi, ya, tapi enggak kena ke masyarakat, enggak ya, menetes maksudnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, dulu Pak Soeharto itu kan teori menetes ke bawah itu. Kasih dulu industri besar toh.
1: Betul,
0: ya. Kasih modal, fasilitasi besar. Sesudah dia besar, Pak Harto kan harapkan itu kan menetes ke usaha menengah, usaha kecil dan koperasi. Iya. Ternyata enggak menetes. itu yang masalah nih, ya kan? Dia ambil sendiri.
1: Iya.
0: Nah, ini jadi memang ada masalah moral juga di dalam investasi ini, Pak. Ya, bukan hanya sekedar uang ya.
1: Iya.
0: Jadi moral ekonomi itu juga penting. Ya, Scott juga menulis itu moral ekonomi petani itu.
1: Iya.
0: Ini penting saya kira ya. Jadi ya harus ada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan ya. Tapi juga tidak merusak alam begitu.
1: Ya, Prof, selain ini selain PSN untuk hilirisasi ubi kayu, tapi kita ada punya PSN blok masela yang sudah groundbreaking, ada juga PSN kelapa dalam ya yang dikelola PT-PTN di Maluku Tengah, dan juga PSN untuk di Buru di Bendungan Wayapu.
0: Ya, betul.
1: Ya,
0: betul.
1: Nah, gimana Prof betul melihat ini ya?
0: Nah, saya melihat ini investasi, Pak.
1: Iya,
0: ya. Ya. Jadi kita punya investasi dari MBD. Kita punya investasi Maluku Integrated Port,
1: Port
0: ya, tadinya di Seram pindahin ke Ambon juga.
1: Ya, ya.
0: Itu dua proyek besar tuh, Pak. Kalau ini benar-benar terjadi, Pak, ya. Dan ini berbasis pada ekologi dan budaya masyarakat.
1: Ya.
0: Ini masyarakat Maluku akan makmur nih.
1: Makmur.
0: Karena ini kan menyerap banyak tenaga kerja. Nah, okay, tapi kita lihat juga nanti seperti kita mulai misalnya blok masela.
1: Yeah.
0: Dia akan menyerap 12.000 tenaga kerja, ya. Tapi kalau dia high tech, teknologi tinggi walaupun onshore ya. Itu kalau high tech ya enggak menyerap banyak tenaga kerja. Nah, maka kalau dia high tech enggak menyerap tenaga kerja, maka yang kita perlukan adalah misalnya dia harus ada juga alokasi keuntungan itu untuk membangun pertaniannya, membangun kelautannya, membangun industri pengolahan. Itu maksud saya, Pak. Jadi dia tidak harus menyerap tenaga kerja, tapi dia membangun pertanian, peternakan ya di sana, yang mana hasilnya itu nanti
1: bisa, ya, ke situ, ya,
0: bisa dijual ke mereka, bisa juga dijual ke tempat lain. Tapi yang jelas itu menghidupkan industri peternakan, pertanian, mungkin juga perkebunan, industri pengolahan di situ. Nah, mungkin juga masuk ke sektor pendidikan juga.
1: Ya, ya.
0: Seperti itu, Pak, dampaknya itu ke masyarakat. Nah, itu bisa juga kena ke Ambon kan, Pak. Jasa-jasa kan mengalir ke sini banyak. Nah, kalau Maluku Integrated Port juga bangun di mana terintegrasi dari hulu ke hilir. Wah, ini juga menyerap banyak tenaga kerja dan nelayan-nelayan kita mungkin udah link langsung ke perusahaan-perusahaan. Apakah Bapak angkat, apakah sistemnya inti plasma seperti itu. Yang penting berkeadilan. Nah, tata kelolaannya yang penting sekarang. Nah, ini dua, tapi kan belum ya, sedang jalan ya. Nah, kalau saya tadi dorong sebetulnya yang pertama yang Pak bilang tadi itu, hilirisasi kelapa. Karena itu kita punya di semua gugus, di semua pulau. Ya. Dan itu bisa zero waste industry. Jadi mulai dari akarnya, batangnya, tempurungnya sampai pucuknya itu bisa dipakai semua, Pak. Limbahnya enggak ada, ya. Dan dari airnya juga bisa dipakai, dagingnya juga bisa dipakai. Nah, ini industri yang belum kita punya sekarang. Nah, saya dengar di Maluku Utara udah ada, kirim ke Cina tuh, Pak.
1: Tapi kalau melihat optimisme pemerintah provinsi maupun kabupaten gimana ya? Kan mereka sangat optimis sekali kalau ini terjadi ya.
0: Jadi optimis itu, Pak, harus ada apa namanya timnya, apa namanya langkah-langkahnya, actionnya, eksekusi. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau ada badan integrator di tiap gugus itu, nah mereka nego, Pak, nego ke investornya, nego ke Pemda dan Pemda nego ke masyarakat. Itu kan membuat investasi ini aman. Mulai dari pra studi kelayakan, kelayakannya, sampai mungkin produksi sampai pasca produksi. Nah, itu yang perlu diamankan orang ini, tim ini, badan ini. Jadi kalau ada badan integrasi di kabupaten, ada di provinsi, Pak. Nadung ini berteman dua-dua.
1: Iya, iya.
0: Sehingga urusan-urusan di provinsi, di kabupaten bisa juga sama-sama untuk mengurus ke pusat, bahkan nanti ke global. Untuk membela masyarakat petani ini. Nah, ini yang kita butuhkan, Pak, orang membela ini. Nah, koperasi ini seharusnya kan membela petani.
1: Iya, iya.
0: Nah, ini orang yang membela. Jadi ya organisasi-organisasi yang atas nama organisasi itu mereka dibela. Nah, kalau perusahaan kan BUMN jelas punya. Perusahaan swasta juga jelas punya. Nah, kalau petani kita kan hanya di koperasi itu sama. Nah, ini yang perlu saya kira dibangun oleh Pemda-Pemda, Pak.
1: Iya. Kalau menuju ke sana itu kan butuh waktu lama dan butuh tenaga gitu ya.
0: Ya, jadi tergantung ya, Pak ya. Jadi sekarang ini kan dibutuhkan ya, kalau Pak Kasali itu bilang ya, pemerintahan yang tidak hanya transparan dan baik, tapi juga agile, yang lincah, hangat, jangan kaku, ya kaku dingin ya patah gitu, nggak bisa. Jadi dia harus hangat, izin cepat kan gitu, Pak. Proses cepat, nah, karena ini kan dari masyarakat. Jadi seharusnya izin itu 20 hari ya, bikin 3 hari misalnya bisa ya kan. Itu kan tergantung pemerintah daerah atau Pak. Nah, kalau bisa diuruskan ini untuk kepentingan daerahnya juga.
1: Baik. Prof, sayang sekali kita waktu terbatas, kita harus mengakhiri kita pun dialog. Tapi waktu Prof tinggal 2 menit.
0: Ya.
1: Saya kasih, silakan kata-kata kunci untuk.
0: Ya, saran saya begini, Pak. Jadi ya mari kita dukung pembangunan Maluku ini ya. Bapak Ibu, itu sudah ditetapkan di perencanaan pembangunan ya. Kita lihat dari gugus per gugus. Di setiap gugus itu akan ada economic growth-nya, pusat pertumbuhannya. Nah, kalau sekarang di Buru Selatan mau mengembangkan satu investasi namanya industri atau hilirisasi ubi kayu, maka kita lihat industri ini. Nah, itu prinsip saya. Ketika membangun kawasan gugus itu ya, walaupun orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi, harus dasarnya itu ekologinya dulu aman ya. Tidak merusak ekologi, ya, karena itu perlu langkah-langkah. Yang kedua adalah sosial budayanya juga aman. Karena itu masa depan mereka, anak-anak mereka juga ada di situ. Jadi nggak akan dijualnya. Nah, baru yang ketiga adalah profitability. Keuntungan ada di situ. Dan keuntungan itu juga harus berkeadilan. Ya. Dan kalau itu keuntungan itu sudah sampai ekspor, Pak, produknya sampai ekspor, ya itu nilai tambahnya tinggi. Pemda juga akan dapat pajak, ya mungkin dapat penghasilan, lapangan kerja dibuka. Ya mungkin itulah jalur sejahtera ya. Tapi nggak usah buru-buru ya. Kita siapkan lembaganya, terutama nanti kelompok sampai koperasinya untuk di pihak petani ya. Terus dari pihak intinya mungkin teknologinya, lalu dibangun kerjasamanya yang harmoni. Lalu Pemda berperan di situ sebagai fasilitator. Ya dia bukan pemain ya, dia fasilitator. Lalu perbankan ya berperan besar juga suatu hari nanti ya. Koperasi ini juga akses ke perbankan, punya uang, malah punya industri sendiri lagi ya. Untuk yang lain-lain. Jadi ini kan baru contoh ubi kayu. Nah, ubi kayu bisa jadi penggerak ekonomi di Buru Selatan. Jadi bisa untuk pangan bisa saja ya. Tapi kita kan seharusnya basisnya sih padi sama sagu sama ubi tadi. Kalau menurut saya ini dijadikan untuk uang aja. Bikin bioetanol atau diesel tapi dapat uang. Nah, uang itu banyak untuk sejahterakan masyarakat.
1: Tujuannya ke sana ya.
0: Iya, kalau saudara-saudara kita yang dari memang sudah ada juga ya untuk pangan lokal ya, dari ubi kayu ini. Tapi juga ya hati-hatilah, kalau dimasalkan juga ubi kayu ini hati-hati yang ekologi ya. Dan karena kita sudah ada tanaman-tanaman cengkeh, pala, kelapa di lahan-lahan kita. Jangan sampai digeser itu ya.
1: Terima kasih, Pak. Baik, Prof. Terima kasih sekali ya. Nanti jangan bersembosan kalau saya undang
0: ke studio
1: ya.
0: Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Senang cerita-cerita Pak sini.
1: Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Atas nama tim yang bertugas di pagi ini kami ucapkan selamat pagi. Kita berpisah, nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik, dengan lain narasumber. Selamat pagi.
4: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
5: Kita dana yang dikondisikan situasi masyarakat dalam
6: kondisi ini. Pilih.
7: Aspirasi Maluku.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Rekan kami ajak Anda mengikuti warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan